Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Tetap Merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur

Gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kamu, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995.

0: mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
2: Hei, arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok A-I-U.
3: U-I-I-A-I-U.
4: Woi, lapo sih iku?
2: Anu,
4: iki loh aku lagi kerokean. Tapi malah ngelek-ngelek kaya iki. Duh, kasih dong ambil iki aku, wesh.
5: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Gabyutan Re.
1: Delapan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ketemu lagi dengan Rani Larasati di program Dangdutan 12 siang. Wadahnya Sobat

0: kota yang hobi bernyanyi berkaraoke. Rani tunggu ya, ojo lali rek, pokoke karaoke on air dangdutan rek, nyanyi yo rek.
1: Dangdutan rek, nyanyi yo rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dangdutan re, nyanyi ore.
3: Dangdutan re, dikancani Rani Larasati jam 10 sampai jam 12 siang seperti biasanya. Monggo yang pengen gabungan, ada siapa di sana? Selamat pagi, Dangdutan re.
4: Selamat pagi, Dangdutan re, nyanyi yo re.
3: Nyanyi yo re.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani Larasati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dong, sarapan si aku mang, kebetulan masak dewe.
4: Oke, kabarin Mbak Rani gimana kabarin?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Nggih, sehat selalu ini Mas.
4: Iki coba, aku pengen duet Andai Tak Berpisah Mbak Rani.
3: Andai Tak Berpisah, sebentar saya coba carikan lagunya. Andai Tak Berpisah, aku tahu nyanyi pokok ya, kok lali ya aku ya.
4: Coba, andai kan kita dulu tak berpisah. Pisa,
3: ngono ya,
4: seperti ini.
3: Tak ketik no sih iki karaoke ini.
4: Andai kan kita dulu tak
3: ngono ta.
4: Protein ta teko sapa
3: ngono. Yo gak, iku duduk jamane protein kok. Lagune sik kait viral 2026 cak Broden durung nyanyi iki sik an koyoane.
4: Udah koyoke.
3: Udah ta. Ya.
4: Tahu yang karaoke yang mana.
3: Iya. Sik kita goleane sik ya, biasane lek sik isuk ngene.
4: Ada Pak Kianto, Pak Arto. Ada Mas Aditya, Mas Heru, Bunda Wulan, ada Cak Sul, Cak Boneng. Selamat pagi menjelang siang. Ada Bunda Mbak Ainun, Mbak Ana. Ana Aimana.
3: Ana Aimana.
4: Ada siapa? Iki Bunda Fatona.
3: Bunda Fatona meskipun jarang on air tapi insyaallah beliaunya Mbak mendengarkan.
4: Terus ada Mbak Ekanya juga. Bunda Yanti dan bunda-bunda yang lainnya.
3: Oke. Ada, kita tarik.
4: Oke.
3: Andai tak berpisah.

0: pun rata klak-klak.
1: Mboten napa-napa, enak tenan.
0: Matur suwun warani wetalipun.
1: Sama-sama.
0: Yang ingin merapat, ingin menyanyi dangdutan re, ayo penceh di jalurnya.
1: Siap. Salamnya buat siapa ini? Monggo.
0: Buat semuanya warani yang lagi pantau, selamat pagi menjelang siang ini. Udah, matur suwun.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walu-walu Komersi Iji Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Ada Mas Ferry Listianto, Taman Giri Mukti Barat, Logosari Kulon hadir. Ini bukan waktunya request ya Mas Ferry. Boleh request tapi harus nyanyi sendiri ya. Waalaikumsalam. Ada Acak Jumati nih, pantau dari Wiyong. Oke, sampean tak tunggu suaranya Mbak Rani. Sambil kerja lembur di hari Minggu dengerin Kota FM. Dewa Ardiansyah juga selamat siang. Ada beberapa teman-teman yang harus saya on air kan. Halo.
1: Sandre nyanyi ore. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Cak Kasian?
1: Alhamdulillah sehat, pripun Mbak Rani?
0: Rani sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, mau kita nyanyi lagu apa?
1: Mbak Rani.
0: Lagu apa?
1: Rujuk.
0: Oke, rujuk.
1: Rujuk.
0: Nggih, rujuk. Ini sedang saya carikan lagunya. Rujuk, rujuk. Ini kita nyanyi duet lagi ya, Sobat Kota ya. Oke. Jadi untuk Sobat Kota jika pengen gabungan, monggo silahkan. Jadi Anda bisa telepon di 0315611416 dan juga di 5676923. Tarik.

0: Tiwi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Dengeseng, Dewiung, semuanya matur suwun, Mbak Rani.
1: Oke, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nih, ada Cak Kasian yang sudah hadir ya, Sobat Kota.
2: Ini buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
2: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Dangdutan re, nyanyi ore. Oh,

0: kita invite lagi untuk berkaraoke on air yuk. Halo, dangdutan re.
1: Dangdutan re, nyanyi yore.
0: Nyanyi yore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini mas?
1: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, mari sarapan nih berarti ya.
1: Wasma. Rani gimana, sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Nah ini mau nyanyi lagu apa, monggo?
1: Baru terasa Mbak.
0: Baru terasa, ini dari Nasar lek gak salah ya?
1: Iya betul.
0: Baru terasa, kita coba cari karaoke-nya. Baru terasa sih, tak ketik ya, note dulu.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Salamnya ada Cak Asian, Cak Rusdi, Mas Ali, juga ada Bunda Fatona, Bunda Faha, Cak Boning, Cak Sarwi, Cak Wahid, Cak Samsul Hadi, juga ada Cak Gipi, Cak Rebo, Cak Dianto, juga ada Bunda Wulan.
0: Bunda Wulan yang biasanya ikut nyanyi.
1: Cak Kobar, Mbak Jainal, dua-duanya, juga ada Bang Rohim, Bunda Hamida, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Yang di Madura tak panggilin sekalian Cak Rohim, ayo gak kepingin karaoke ta?
1: Karaoke nih. Kafe juga, ayo Hafid.
0: Iya, Umi Latifah.
1: Ayo karaoke.
0: Karaoke bersama di hari Minggu. Nah ini lagunya sudah siap. Jadi untuk Sobat Kota yang pengen karaoke, teleponnya ojo lali ya, teleponnya di 031-561-1416, monggo dipencet balapan melebune.
1: Ya ini, Mbak Ima, Mbak Yanti, Mbak Tanti, Jerogan Dawet.
0: Nah ini dia, baru terasa.

0: Mantap. Wenak. Salam spesialnya ini buat siapa ini?
1: Ya, salam spesialnya untuk yang biarnya dia dah.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selalu sehat bersama warga. Yuk langsung pamit kula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Solihin. Mbak Wahyu, pantau dari Gading Karya Mbak Ran. Selamat siang Mbak Wahyu. Aku baru nyimak Mbak Rani, salamnya buat Mas Solihin. Yoko dari Tegal, Ari Wibowo juga. Terima kasih Ari Wibowo, ada Miss Ika di Jalan Gresikan. You like ABG baru lulus SMP. Imut pakai banget fotonya jarinin lo. Terima kasih ada Mbak Miss Ika ya. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan.
2: Merdeka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.

0: Lanjut lagi, ada siapa ini yang sudah siap berkaraoke? Selamat siang, Dangdutan Rek.
1: Selamat siang, Dangdutan Rek.
0: Nyanyi yo, Rek. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ella, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mbak Rani?
0: Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah bisa menyapa Miss Ella ini. Sudah disiapin hari ini mau nyanyi lagu apa Mbak Ella?
1: Lagu apa ini ya? Tolong sambil dibantu ya Mbak Rani ya. Ini agak sakit gigi.
0: Lagunya ya. Apa?
1: Lagunya Kau Tetap Ku Sayang.
0: Kau Tetap Ku Sayang. Iya, siap. Ini lagu dari salah satu diva dangdutnya Indonesia. Kau Tetap Ku Sayang. Sebentar, kita coba cari karaoke-nya dulu. Kau Tetap Ku Sayang. Nah, ini dia, sudah ketemu lagunya. Bersama Miss Ella, kita karaoke lagi. Dangdutan Rek.

terus padahal sudah enak-enaknya ini sampai tengah-tengah ya Mbak Ella ya. Ya wes sobat kota ya, kalau begitu monggo Mbak Ella kalau misalnya memang ada kesempatan untuk naik lagi, boleh naik lagi ya. Jadi biar apa namanya bisa meneruskan kembali nanti untuk nyanyi karaoke-nya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Aku kamu, Aksa Diksa, anaknya Mae Soimah, ini nganter no kita ya ke menit ke 10 lepas dari jam 11 siang, nggak kerasa banget, wes jam 11 awan ya, kelewat 10 menit. Ada siapa di sana? Halo, dangdutan rek.
1: Halo, dangdutan rek.
0: Nyanyi rek, gimana kabarnya?
1: Kabar alhamdulillah Mbak Rani.
0: Nggih, Cak Boning.
1: Sekali pol panas sih.
0: Panas pol. Ngercis iki angin gedhe rada an iki ndek Citan duwi.
1: Iya. Lho kene ya ka angin ya panas tok.
0: Ndek kono angin ndak ada panas tok ya.
1: Angine kok kono gak oke iki.
0: Lah iya. Sudah disiapin ini mau nyanyi lagu apa monggo?
1: Lagune iki ya ono pertemuan ya Mbak Rani.
0: Pertemuan kita cek.
1: Ketemu di udara terus.
0: Ketemu di udara aja ini bisanya ini ya.
1: Nanti nyanyiin no, biasa ketemu ini.
0: Insya Allah ya. Ini sudah siap lagunya, kita bernyanyi pertemuan.
1: Bersama Cak Boneng.
0: Asik. Oh, se. Iki pertemuan sing ndak duet tidak no.
1: Pertemuan single.
0: Iyalah ya, padha judule pancene lah. Ini dia. Iki baru sing

0: Oh, enak.
1: Oh, enak pol pokoknya.
0: Eh, rasanya kayak duet ambek Gary Mahesa ya aku.
1: Iya. Gary Mahesa bersama Mbak Rani.
0: Nggih. Monggo, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat semuanya aja Mbak Rani, tanpa terkecuali, spesial buat Mbak Rani, mudah-mudahan diberi sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada Cak Boneng. Kita jeda sebentar Sobat Kota, sebelum lanjut lagi untuk menyapa Anda di jalur interaksi dangdutan re, nyanyi ore.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Yuk kita gas lagi. Ada siapa ini yang sudah siap untuk berkaraoke on air? Dangdutan, Re.
1: Nyanyi ya, Re.
0: Nyanyi ya, Re. Selamat siang, Bunda Wulan.
1: Iya, siang. Gimana kabarnya, Mbak Ren?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sudah siap ini, Bunda Wulan, mau nyanyi lagu apa?
1: Kita nyanyi lagu Luwama banget.
0: Lagu apa lagu itu?
1: Lagu masa kecilku ini.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagunya Bang Roma, Tung Keripit yang versi remix karaoke Roma, Mbak Ren.
0: Oke, sebentar, Ge. Saya coba carikan dulu lagunya.
1: Remix karaoke Roma, Ge.
0: Itu nadanya cewek apa cowok, Bun?
1: Wanita. Dalamnya tadi ada Mas Solihin, ada Pak Kasiannya juga, Mas Edo, Mbak Ella.
0: Mbak Ella, iya Mbak Ella tadi sempat terputus, enak-enak nyanyi padahal.
1: Iya Mbak
0: Ella. Nggih, monggo Mbak Ella, boleh naik lagi kok, meneruskan tadi, monggo.
1: Yang terakhir siapa Mbak Rani?
0: Yang mana?
1: Yang terakhir, yang sebelum aku.
0: Cak Boneng.
1: Iya Cak Boneng.
0: Ada Cak Boneng itu dari Menganti.
1: Enggak, itu hulaan ya Mbak Rani.
0: Dalam? Kenapa?
1: Hula, kalau Cak Boneng itu Menganti hulaan.
0: Oh nggih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku mengantinya.
0: Ngoten. Iya.
1: Mengganti tidak mengumboro.
0: Iya. Nah ini sudah siap lagunya, kita bernyanyi Tung Keripit.

0: mantep. Wah, enak langsung goyang remix sih gimana.
1: Udah denger lagu ini, Mbak Rani.
0: Iya, tapi enak lancar di sini, jelas ini suaranya Bunda Wulan juga. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja, Mbak Rani. Ya, selalu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Monggo, saya sapa kembali nih, ada siapa di sana? Loh, diangkat lagune ternyata tut-tut-tut, ngono ya. Kalau berkaraoke bisanya hanya di jalur Telkomsel saja ya. Kalau untuk telepon WhatsApp itu digunakan interaksi telepon di program lain. Kenapa? Karena kalau nyanyi biar suara musiknya masuk itu lewat nomor telepon 2 saja. 0315611416 atau di 5676923. Halo dangdutan, Re.
2: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Neng. Alhamdulillah.
2: Dari posisi yang sunyi senyap, Neng.
0: Acok mau bugentong lho.
2: Kalau di depan berisik, Neng. Suara dan
0: monitor. Nggih, ada Mas Baskoro yang hari ini juga ikutan monitor Sobat Kota dari kawasan Rungkut. Alhamdulillah. Ini mencari posisi yang enak. Nah, nyanyi lagu karaoke apa ini?
2: Coba cerita, Neng.
0: Nah, lagunya apa?
2: Derita.
0: Oh, Derita dari Bang Haji Roma Irama. Alhamdulillah ini tak golek no iki lagune iki Derita, Derita. Sik-sik komputere masih mencari-cari. Alhamdulillah iki pokoke sehat selalu. Kabar Mbah Kong piye?
3: Alhamdulillah nak, Mbah Kong sehat.
0: Iya. Lah
3: iya Mas Koro itu tak cak dulu no, kak kelem jadi ini aku kalau anu jemput di duit kak kalau duit kan aku cain jemput tapi nanti kan pas jemput duit
0: modele Mas Koro no. Emang duit wis ngelompok tambah saman gak intip gak ngintip anu dompetnya Mas Koro ta
3: aku wedien jo
0: Saman tak omongin mbak, mari nyanyi karaoke kok yo. Saman intip dompete Cak Baskoro. Lek misal rada ono akeh. Lah kok saman nembungo, "Bas, ayo terno aku nyambangi Mbah Uti. Aku katene tuku bunga." Ngono yo.
3: Ngono ta.
0: Iya, cekne Mbah Uti seneng.
3: Iya.
0: Lah yo. Heeh. Nanti Cak Baskoro tak kok nyanyi sik. Baskoro cek nyanyi, tadi sampean cek isok ngintip dompete. Lah ngono ah.
3: Iya, dikletakno dek ndi iki
0: mas. Iya, sampean golek ya, Mbak. Monggo, karaoke sik iki. Ayo Cak Baskoro. Tak puterno lagune sengaja aku cek Mbah Kong iso ngintip dompete iki. Derita.

Pripun iki? Kok Mas Baskoro iki kepedot iki? Kenapa ini? Ya sudah nih. Monggo kalau misalnya ada kesempatan monggo Mas Baskoro naik lagi ya. Emang nih rek sik kae iki ditarik iki. Ku kok tak intip iku mau mbahuti koyo tangi wong padahal. Ya wis sobat kota, kita jeda komersial break terlebih dahulu nggih. Ngapunten Mas Baskoro. Kenapa tadi ini terputus tiba-tiba ya? Kita balik lagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan re, nyanyi ore.
3: Selamat siang, ada Agustini Iskandar juga. Titip salam ini, Agustini Iskandar nama Facebooknya, tapi Ambu Kalista ini dari Bandung. Hadir menyapa Mas Nugroho, Farilis, Putra Andiansa, Hadi Nugroho, Renita, Safitri, Vera, dan untuk semuanya aja. Terima kasih Ambu Kalista. Ening Suwarti hadir juga, Sang Tuketut, Mas Irul dari Banda Soleh, Koko Bangkalan Madura, Bunda Fitri dari Sidoarjo, Mama Aziz, Glugu Rimbun, Kampung Rekel mendengarkan, ada Tumium Virgo juga, Wonogiri hadir, Yani Kartika atau Mama Kori dari Medan, Putra Andrean Syah dari Pekalongan juga ikutan merapat, Mas Dado Maron, terima kasih banyak untuk Diwanti dari Sukabumi, Jawa Barat juga. Hadir juga Puji Arek Kulon Telon, Adi Tukio, Faris Japanese juga. Terima kasih Abah Waisel dari Gianyar Bali ikut mendengarkan Dangdutan Re. Monggo bahas

0: Siapa yang beruntung untuk menjadi penutup di hari Minggu ini? Ada satu penelpon lagi yang akan saya angkat, Sobat Kota. Halo, Dangdutan Rek.
1: Halo, Dangdutan Rek, nyanyi Rek.
0: Nyanyi Rek. Selamat siang Pak Rusdi.
1: Selamat siang Mbak Rani.
0: Nggih.
1: Ya, lambannya ikut mau kutak-kutik sama keriting.
0: Iya, gantian sama yang lain tadi. Kedisian iya. Jarene wong-wong lek ngarani ya.
1: Oh, agak Mbak Devi yang ini suah, agak Mbak Devi.
0: Nggih.
1: Ayo Mbak Devi, Mbak Rani.
0: Mau nyanyi lagu apa ini Pak Rusdi?
1: Kata nyanyi lagu itu Mbak Rani apa? Selendang biru sih nada cowok Mbak Rani.
0: Selendang biru dari nada cowok. Ya, sebentar saya carikan lagunya. Nada-nada cowok, ini dia selendang biru. Lagune wenak tenan iki rek, langsung ditarik bersama Pak Rusdi. Luruskan, lurus ngono ya. Oh, sik. Dalem. Oh, sik. Iki kok ternyata karaoke ne versi cowok. Versi cewek. Sik, tak golekno meneng. Heeh, mengkane engko nadae anu, apa ku jenenge nadae kok paling kedukuren. Nggih, monggo salam-salam dulu boleh buat siapa?
1: Ada Cak Boneng, Cak Baskoro yang keplorot.
0: Iya.
1: Balai yang keplorot.
0: Bener.
1: Aku keplorot mesan sapa iku masih itu.
0: Tapi
1: Mas Solikin Deloso.
0: Tadi ada Mas Solikin.
1: Alasian. Siapa lagi ya tadi? Oh, Mama Wulan.
0: Nggih.
1: Ya Mama Wulan.
0: Mama
1: Wulan sok masuk.
0: Lancar tadi.
1: Tapi aku enggak iso masuk aja lho Mbak Rani, Pak Toto. Masali wae gambarnya juga cocok banget. Yo, jane yo waktune mang yo
0: kurang. Iya, kabeh yo njaluk 6 jam lah iso ngene.
1: Iya, mbare itu kok jam 2 jam 9 lah enak bareng.
0: Iya, tapi kan memang ini mintanya manajemen mosok aku kate gawe karepe dhewe.
1: Iya, mbare yo akeh dosa dokter
0: malah iya.
1: Kurang mesti lah yo opo tak usah.
0: Yes. Makanya ini semoga
1: aku sing kurang sing mlebu durung aku iso mlebu
0: barang ya.
1: Randy barang iso mlebu ya. Aku barang
0: ini. Ini dia lagunya Selendang Biru bersama
1: cowok,
0: Pak Rusdi. Nggih, ini nada cowok ini sudah benar. Selendang Biru, monggo.

0: Buena. Monggo, salam spesialnya ya. Guys, sinten niki Pak Rusdi.
1: Semuanya lagi salamnya untuk semuanya, untuk yang lagi
0: yang mendengarkan Kota FM.
1: Semoga, semoga semuanya terhibur ya.
0: Nggih.
1: Lebaran sekeluarga aja, salam lebaran ya.
0: Siap.
1: Selalu rezeki berlimpah barokah, panjangnya umur bahagia. Terima kasih Mbak Rani, waktunya Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang tadi ada beberapa yang terputus-terputus ngoten nggih, separuh jalan kepedot-kepedot. Ya wes lah ngapunten. Rani pun juga enggak bisa ngundang lagi karena ini sudah invite, ini over limit iki. Iki sing duwe program di Kota wis teko wonge ya. Iyo, wayahe digoda, digoyang dangdut asik lorek bersama Irsyad Yoga Fama ya sampai nanti jam 3 sore. Jangan kemana-mana pokoknya. Rani pamit dangdutan re, sampai bertemu minggu depan kembali.
2: Lulu. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking? Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota, gimana kabarnya hari ini awal Agustus 2026? Masih lembar kedua Sobat Kota, kayaknya semarak-semarak kemerdekaan udah mulai terasa ini ya. Sampai Irsyad siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah, asik lho re.
1: Wis ake sing kangen. Wis ake sing kangen.
0: Sabar po, oh sabar.
1: Papa Icat iki kok gak siaran-siaran sih?
0: Ngono lho.
1: Icat lagi gak enak badan ta. Ngono lho.
0: Sabar ya, hari ini spesial langsung 3 jam ya apa? Biasanya ya 3 sih.
1: Iya sih. Lah yo wis lek kota iki Sobat Kota iki lho arek wis bejudul.
0: Semoga semuanya sehat, baik, Sobat Kota. Sampai nanti jam 3 sore di 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya di Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Selamat siang semuanya yang selalu setia di Kota FM Surabaya siang hari ini. Monggo wes langsung merapat di 561-1416-567-6923. Terus juga ini Bu Indah Gumalasari apa Gumlasari nih, selamat siang. Monggo yang mau on air siang hari ini ya, di dua jalur telepon reguler 561-1416-567-6923 dan WhatsApp call juga dibuka siang hari ini. Selamat siang di Koda. Halo.
1: Wasik
0: lore. Halo Cak.
1: Halo juga Mas Irsyad.
0: Apa kabar ini?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Minggu-minggu dulu nanti ki.
1: Ya nanti habis Mas Irsyad siaran
0: gitu. Ngono ya, telung tahun ini pegang ngono ya. Ya.
1: Nunggu Mas Irsyad gitu kan.
0: Ngono ta.
1: Iya.
0: Lagu ya apa?
1: Cinta sepenuh hati.
0: Cinta sepenuh
1: penuh hati.
0: Salam buat siapa?
1: Ya, ada Kang Mang Ujang. Ada Cak Rimbo. Ada Cak Ting.
0: Oke.
1: Cak Sugeng, Cak Arjunli. Cak Abdul Mukim.
0: Siap.
1: Cak Hari. Pak Ronade. Menyanjak fan kuatuntuali.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Oke, Cak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali digoda siang hari ini ada Cak Adit dari Kedamaian ya. Menyusul selamat siang digoda.
2: Digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cedu, apa kabar, Cak?
2: Panas. Panas.
0: Lapo sih panas aku lu gak moco Lapo panas aku lu gak moco ayat kursi gak opo sampean kok kepanasan iku lho. Oh sering ngene. Tak kira aku lu gak moco opo-opo kok kepanasan sampean ya opo sih.
2: Obong-obong ngono Pak. Bener aku malah panas.
0: Sehat ya Jaya.
2: Alhamdulillah baik sehat.
0: Ini. Alhamdulillah siap.
2: Aku
0: nggak
2: dengar suara penono petang dino ini seminggu
0: kayak. Iya libur aku libur panjang.
2: Oh makane kok.
0: Cuti suara. Panjang cuti besar judulnya wingi.
2: Ono kok ono Mbak Naya sampai ada sih sampai ngeluh Mbak Naya.
0: Gak apa-apa toh sesekali ngambil cuti besar cek preian aku.
2: Arang-arang cuti libur lama. Iki iling nanti, mari iling nanti.
0: Oh, keliling dunia iki aku. Wis pak road show judule wingi.
2: Oh iya.
0: Wis lagu ya apa iki?
2: Kau tetap ku sayang.
0: Kau tetap ku sayang. Oke deh.
2: Ya, kita malah ya.
0: Siap.
2: Iki mau seditia, Mas Heru. Mas Herunya juga. Iku mengaku krungu Mas Aditya Salamera tau lumayan sih.
0: Iya tumen-tumenan ya.
2: Nemu mobil itu kata buat semuanya fan Kota FM. Mana pun anda berada. Biasa ngono. Iku mentaru ngono-ngono. Saya tu ngono enggak wolu.
0: Lumayan.
2: Lumayan. Mana iso-iso loro.
0: Balik mana?
2: Mudin mana?
0: Ya wes sampai Cak, salamnya buat siapa?
2: Okay, terima kasih salam buat semuanya beresan pak terkecuali. Salam kompakan, salam Ubo Islam ya. Buat Mas Irsan. Matur suwun.
0: Sama-sama. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dari Gayam ada Mas Edo. Selamat siang di Koda.
3: Digoda,
0: asik lore. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, baik.
0: Ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kawasan mana ini?
3: Mas Irsyad.
0: Daripada aku keliru, mending kata ingat-ingat dulu, ya ta.
3: Kirain udah dilupain.
0: Ya, lupa rong minggu sih, terus seling mana iki mau.
3: Gitu ta.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Aku ingin request lagu.
0: Apa?
3: Lagunya apa itu?
0: Apa?
3: Memandangmu.
0: Memandangmu. Isok dah lah, cuma mendengarkan suara lo ya apa lek mandang iki.
3: Oh, makanya tak ingat-ingat dulu wajahmu.
0: Oke deh, memandangmu. Salam buat siapa?
3: Selamat siangnya buat Mm-mm. Dia, Katana, Bunda Ari, terus Bunda Tiara,
0: Bunda
3: Farha, Neng Tustia, Neng Ella, Neng Dia,
0: Mas
3: Ali,
0: Ayu
3: Mas Ali gabungan, terus Kak Kobar, Kak Toto, Kang Hafid, terus Mas Alan, Mas Aditya, kesemuanya aja. Dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap-siap.
3: Spesial yang punya mendaba.
0: Lagi apa?
3: Ngapain.
0: Oh, lagi ngapain?
3: Gimana? Selamat siang.
0: Oke deh.

0: Yuk.
1: Benar resepnya, aktivitas.
0: Siap.
1: Sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengawali segmen awal di Kodas yang hari ini ya. Sabar dulu ya yang mau gabung, soalnya kita harus berbagi jeda sama iklan. Masih gabung sama Rasha sama nanti jam 3 sore di Goda di Goyang Dangdut. Wah, asik loh, Reng.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
1: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat siang semuanya sobat kota yang baru menyatu di 88,1 siang hari ditemani sama Irsyad sampai nanti jam 3 sore. 3 jam kebersamaan kita sobat kota, dan siang hari ini jam 1 lebih 52 menit. Tadi Mas Edo lagunya apa ya? Yo apa penyiarnya mesti lali gak dicatat iki lagu. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang.
1: Iya, ini apa kabar ya. Carus Dini?
2: Iya, alhamdulillah sehat ya, sport dongo dinungo
1: ya. Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah.
2: Iya, dongo dinungo wis ya. Ketemu ini udah atau tapi aku sih enggak tahu.
1: Iya, udah lama berapa bulan enggak ke sini, Carus Di?
2: Wah, suwi sampean tahu. Gak tau bergitaria
1: ya. Besok-besok sempetin pas minggu main kesini ya.
2: Wah, ada waktu nanti kesitu
1: ya. Oke, siap. Mau lagu apa ini?
2: Aku tak dengar lagu itu. Kusuma Ning Ati Sing Koplo.
1: Kusuma Ning Ati, siap. Salam buat siapa?
2: Sing Koplo mas ya.
1: Oke, salam buat siapa?
2: Salamnya, ini saya nomor 2 apa ini?
1: Nomor 1. Nomor 4 apa 5 yang tadi ya?
2: Oh, udah banyak ya.
1: Oh, sudah dong.
2: Iya. Ya semuanya sudah. Bunda Lili, Bunda Ruju, Mbak Imangesong, Mbak siapa lagi ya itu, Mbak Yanti, Mbak Yanti Lonta, Bunda Mami, Bunda Hari, Bunda Arha, Bunda Julaika, Mbak Jendatri, Mbak Jendatiara, Mama Gemes, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ya, semuanya ya, lagi mantau ya.
1: Oke,
2: siap. Semoga semuanya terhibur ya.
1: Siap.
2: Mas ya, keluarga sehat selalu mas ya.
1: Amin, amin. Selamat mendoakan ya.
2: Berlimpah barokah.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih. Saya tunggu lagunya.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuban dulu. Selamat siang di Goda.
3: Digoda, gimana mas passwordnya mas?
1: Wah asik loh re.
3: Wah asik loh re.
1: Apa kabar ini Ca?
3: Ya alhamdulillah mas Irsyad, kabarnya sehat.
1: Baik ya, gimana, mas alhamdulillah Irsyad? Sehat baik. Ca Zulfan ya, salam kenal ya Ca ya?
3: Iya, salam kenal banget untuk mas Irsyad ya.
1: Dari baru ngobrol ya? Ca. Kenapa?
3: Iya jarang. Ini dari Tuban, dari Merak-Merak Tuban ini.
1: Siap, Cak Julfan, oke, dari Tuban.
3: Ini langsung melalui streaming loh Cak ini, Cak.
1: Oh, gimana aman ya?
3: Iya, tapi tak iya streamingnya kadang-kadang mati loh Cak, kadang-kadang.
1: Oh, siap. Nanti info ke teman-teman biar dicek ya. Oke, mau lagu apa ini?
3: Oke, aku mau request lagunya ya. Lagunya Leha yang versi koplo ya.
1: Leha, dicari dulu. Salam buat siapa?
3: Ya, barusan turun ada Pak Rusdi di Surabaya. Terus ada juga Cak Kasian.
1: Oke.
3: Ada Mas Edu.

0: Mas Ali Benowo juga. Terus ada juga Bu Sutira ya. Dan ada Mbak Ella di Brigjen.
1: Siap.
0: Salamnya buat semua sobat kota ya, semuanya selamat berdendang. Dan spesialnya buat Mbak Sutini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Untuk Mas Irsatnya terima kasih.
1: Sama-sama, Cak.
0: Assalamualaikum dan salam dangdut.
1: Salam dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Cak Zulfan. Di Godang. Asik lore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Baik. Iya kan mari cuti besar. Harus dong. Ya apa bendino gayam-gayam ae yo sehat. Lah iya. Iya. Gimana? Yo, salam yo.
2: Salam, Mak. Barusan nama siapa?
1: Ada Cak Zulfan dari Tuban.
2: Oh, salam kenal Cak Zulfan dari Bufra Sambengi. Terus Pak Rosi sama Bu Yati, Bu Yanti, Cak Heri, Cak Heri sambil kerep. Terus Pak Gianto, Pak Rosi, terus Bang Co, Pak Suwanto sama Bang
1: Ujang. Oke. Okay. Ayo, ya apa itu?
2: Gak disalami. Terus apa Nardi, Mas Agus, sama Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Aini, Bunda Julaiha, Bunda Mama Ali Agustinca, Bunda Wulan, Bunda itu. Udah Ella,
1: kecuali
2: Hai sama Mas Afif, sama itu, sama kerabat itu Aprilia,
1: Kak
2: Kiki, Kak Heru, serta semuanya.
1: Cak Adi tuh wes tak mau. Cak Adi tuh wes tak mau.
2: Siapa?
1: Cak Adi Tia wes tak.
2: Iya, di dia tak suka cak ikut damaian, ya lah cak awak sang ganteng cak damaian.
1: Ya apa, ketinggalan Mas Adit ya gila. Lah iya, ya apa aku gurung disalami jari Mas Adit ngono.
2: Awan gak tau nyalamnya jari nyawang.
1: Ya jangan begitu toh.
2: Aku nih salami lo, aku ingin dengerin terus. Mesti ngerungok
1: nanti di. Terima kasih.
2: Pas waktu nih nyalami aku nomor gigi gue.
1: Oh gitu ya.
2: Ya, terima kasih Pak Santo. Terima kasih Mas
1: Ersa
2: ya.
1: Sama-sama, nggih, Bu Nyai. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo, sing wis santri ket mau lho iki ya Allah. Selamat siang digoda.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat siang.
3: Selamat siang Mas, niki baik kula. Berberkat isu
1: jenengan. Jenengan lo ya iyalah, lah pas iklan pas lagu jenengan telepon yo ora iso diangkat yo opo jenengan iki.
3: Niki acarane napa Mas?
1: Lah iya to, emang enggak ngrongokne jenengan iki makane pas telepone iklan karo lagu. Yo sapa sing ngangkat? Bisa streaming jenengan dari mana sih ini? Bunda Indah
3: niki nih. Dari Bu Indah Kumalasari saking Blitar Mas.
1: Blitar pundi Bu?
3: Ulan Blitar Selopuro.
1: Oh alah Selopuro tang gengge siap siap.
3: Niki acaranya nopo Mas niki Mas?
1: Acaranya dangdut koplo.
3: Kulo tak nopo pengen karaoke nopo nggih
1: sak. Karaoke nya ya ampun bar to Bu jam 12.
3: Iyalah ledalah.
1: Jenengan streaming.
3: Terus anu karaoke-ne anu njing apa
1: male? Karaoke-nya hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang. Lah jenengan gak nonton radio jenengan ya apa iso karaoke to Bu?
3: Dan napa?

0: mireng wonten radio, radionya mboten mireng wonten HP ngeten iki to.
1: Monggo bisa streaming kotafmsurabaya.id. Wis nanti tak chat jenengan, tinggal klik ngono nanti bisa langsung streaming.
0: Kuwi apa sing napa niku pencet kuwi mboten paham.
1: Mungkin jenengan tak WhatsApp terus jenengan klik, nah, maka tak kirimi alamatnya toh, jenengan tinggal streaming. Makanya jenengan lek telepon ni, yo monitor ngurung ono radio lah, gak ngurung ono radio yang jenengan.
0: Ya apa rek, radio ni melayu
1: lo gaman. Lah ya.
0: Merocot merocot lo. Nah,
1: jenengan ni kalau telefonnya ping piro, lagi mau perang polo iki mau jenengan. Lah pasti
0: lagu pas lagu. Radione pendak enten anu ngoten niku. Lho kok mlayu. Lho iki piye iki sajane kuat anu terimpet ya radio lintu-lintu ae.
1: Alah. Oh, jenengan berarti dengerin dari radio biasa manual.
0: Nggih, radio biasa.
1: Oh, nggih.
0: Cuma radio Kota FM niku mlayu-mlayu mrocot-mrocot
1: ngoten lho. Nggih, Bu. Lah aduh, Bu. Kene Blitar apa maneh Selopura rada dhuwur, Bu.
0: Lagi mulo niku.
1: Ya wis monggo. Lah nggih to, pun salam kenal saya Ersat. Monggo jenengan mau salam buat siapa ini?
0: Salam nggih sedoyo dulur-dulur wonten Radio Kota FM. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, imani islame. Ibadah pun dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun slametaken donya lan akhiratipun.
1: Amin amin nggih.
0: Mugi-mugi sedaya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Barokah.
1: Amin.
0: Rezeki ingkang lancar.
1: Amin.
0: Barokah turah-turah.
1: Amin.
0: Blawah-blawah.
1: Amin.
0: Air zam-zam.
1: Amin.
0: Satu turunanipun lagi.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
0: Kula tak request lagune Evita Malah Rembulan Malam, Mas.
1: Rembulan Malam. Ya amin, rembulannya rong metu lho, Bu. Terus piye, Bu?
0: Lah dalah.
1: Nggih, Rembulan Malam ya.
0: Siap-siap. Ya, sedaya mawon, ngapunten, nggih, dulur, nggih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Indah. Ya apa, Bu? Ki pendengar baru ta iki. Lan jenengan lho, pas iklan, pas lagu, telepon, terus sing ngangkat sopo, Bu? Makasih nggih, Bu Indah. Selamat siang di Goda. Asik lho rek.
2: Rek rek sama panasnya menggilan di Mas Ersat.
1: Panas daerah pundi niki?
2: Daerah
1: Kulon.
2: Daerah Kulon niki.
1: Kulon Kota FM Kulon.
2: Iya, Kota FM Kulon ya nato Kulon iki.
1: Oh alah, Mr. B. Loh, ya apa?
2: Mr. Boneng.
1: Lah ya Mr. B to. Kan pertamae B.
2: Iya bener.
1: Ya apa kabar iki?
2: Kabar alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya wis dipercaya sekewar,
1: panas alhamdulillah. Oh, iya. Panas, jeluk udan, waya udan jeluk panas.
2: Lah iya. Sing nuruti kok repot, dituruti ngene gak cocok, dituruti gak cocok.
1: Angel ancane angel wis to.
2: Wah, angel jene.
1: Monggo, mau lagu apa ini?
2: Ini lagu Pestamu Adalah Dukaku.
1: Ya Allah, nolong soni rek, siap-siap.
2: Nolong soni, mau pesta kene duka. Kayak nolong soni kene.
1: Salam buat siapa aja?
2: Salam-salami. Ada Mas Aditya, Mas Edo, Bunda Wulan, Cak Sur, Cak Rimbu, Bang Ujo. Ada Pak Rusdi, ada Mas Randy, ada Mak Mujiati, Pak Bu Gedang, ada Pak Ugeng, jadi Aini,
1: Penisira,
2: wabem masih
1: setan. Iki sopo mas, Diandra Tiwi lho, penisirin. Sopo iki mas, Mr. B.
2: Sopo apa nih ngono
1: mang? Diandra Tiwi lho, iki sopo mas, ngono jadi.
2: Ya penasah penisirin paling.
1: Lah iya penisirin ki. Mr. B iki Mr. B.
2: Kepengen kepethuk iku wong iki.
1: Ya wes, matur nuwun, Cak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Boneng sudah bergabung siang hari ini ya. Mas Agung, selamat siang. Woi, satu lagi boleh ya? Si, satu lagi dulu. Wes antri ket jam 11 iki, Mas. Selamat siang digoda.
0: Asik.
1: Sik to dem, sik dem, sik. Cek enak suarae. Sehat Bunda.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Ngunjuk sik po. Lah ya suare serak-serak ngono lho. Ngunjuk sik po.
0: Nek wae lho ngguyu Cak Boneng.
1: Nggih Cak Boneng. Bunda sehat nggih?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sih ya. Posisi di mana ini? Kok tuh wenang belakang nggak ada suaranya belas sih?
0: Ngomong nggak ngada?
1: Oh ngomong.
0: Mbok nih.
1: Oh mbok, mbok lagi ngomong ini. Utinya lagi ngomong ini utinya.
0: Nggih. Tapi ini suaranya nyekel radio.
1: Gak usah dicekel radio nih lah. Apa sih dicekel di geledah? Noe penting muning ngono lo. Lah apa radio digawa barang itu? Lagunya apa ini?
0: Maksudnya ini ku mboten ngidak belas nanti.
1: Sakit repot ya.
0: Iku.
1: Lagunya.
0: Lagune gelas retak sing lari jaler niku.
1: Gelas retak lari jaler Ersa Tioga iki sing nyanyi. Ya apa iki?
0: Nggih mboten apa-apa.
1: Bercanda, bercanda. Siap-siap. Cak Irwan nanti yang nyanyi ya. Monggo salam buat siapa?
0: Nggih, salame Cak Boneng, Mas Ali, Pak Rusdi, Cak Edo, Bunda Sutira, Mbak Iin menok, Mbak Iin Bulaan.
1: Siapa lagi Bunda?
0: Nggih, Bunda Wulan. Nggih, setahu yang nih
1: mau nggih. Oke deh, baik. Terima kasih Bunda ya.
0: Nggih. Matur nuwun nggih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mujiati. Terima kasih sudah bergabung juga siang hari ini ya. Selamat siang dulu, saya say hi buat Cak Anggung, buat Putri Widayanti, buat Cak Yoko Sniper, Cak Samsul, ada Bunda Fitri, Mbak Tanti Pumpungan, Cak Edo malagumu apa sih Cak? Ya Allah, aku kurang nyata Cak iki mau Cak, ketinggalan lagumu Cak, ya apa iki? Telepon mana enggak apa-apa Cak. Cak Jainal juga nyimak aja siang hari ini. Abu Kalista dari Bandung. Ada Mbah Toibi juga. Cak Julfan tadi sudah bergabung. Ada Ami Wibowo. Ada Bunda Indah tadi bergabung juga melalui WhatsApp. Ada Mia Apsari. Cak Aditya masih gabung. Pak Jono Tamrin. Kemudian ada Diandra Tiwi. Oh! Masih gabung sama Irsyad. Sampai nanti jam 3 sore di Digoda. Digoyang Dangdut. Wasik loren.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Terima kasih Sobat Kota yang setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sebelum saya menyapa yang ada di WhatsApp, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini di 081750588881. Selamat siang untuk Mbak Gita yang ada di Tulungagung. Saya selalu Mbak Gita, lama gak jumpa ya. Ada Budayanti juga bergabung dari Jombang. Ada Pak Adi Ali Imron juga dari kawasan Tebelang Jombang bergabung. Ada Cak Agung Jatmiko, dari mana ada satu lupa ini Cak Agung. Kemudian ada Cak Wahyu, salam FTTR. Satu penelpon dulu sebelum saya sapa yang di WhatsApp ya. Selamat siang Digoda,
1: digoda, digoyang dangdut, wasik lorara,
0: wasik lorara.
1: Bang Irsa sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya apa kali mas ki panas taga iki?
1: Wah, jota akun Bang Irsa panas kentang-kenteng, duduk kentang-kentang, ya kentang-kenteng.
0: Saking panas sih.
1: Saking panas sih banjir. Nah, iya lek panas sih wong akeh dirasakno
0: nek panas. Lek panas sih. Lah iya, rasakno dhewe.
1: Iki lagu banjir sa.
0: Apa lagunya?
1: Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta. Ya mene bidadari gorong modho e cak ya apa iki?
1: Gorong modho ya.
0: Paling kok magrib-magrib.
1: Saman gotek cek modun ya. Tidak digotek gak modun-modun itu bu.
0: Beda dari Cinta, oke.
1: Okay. Lagu Bang Uco, Bang Cipi, Mbak Ella, Mbak Diandra Pratiwi, terus Cece Aini, Lani, yo Pak Giantore, Pak Giantore, Bu Lani, yo Liani.
0: Oke, siap.
1: Bang Irsat, matur nuwun.
0: Baik.
1: Selalu sehat. Akhir rezeki ini tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Dan sampai jumpa. Glodak.
0: Glodak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya satu penelpon dulu ya. Bergeser ke WhatsApp. Terima kasih banyak yang sudah bergabung siang hari ini. Santri kayak jam rolas sih kemau WhatsApp. Sabar sih. Cak Jumadi, selamat siang. Sabar dulu Cak ya. Terima kasih, ini yang sudah bergabung di WhatsApp ada Cak Agung WB Kali Santri. Waalaikumsalam, selamat siang. Mau sejuta luka dari Adela. Requestnya itu, salamnya buat Pak Putri Shalala, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Bang Ucok, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Haris, kemudian, Mbak Cak Hari, Pak Wiyoto, Cece Aini, Pak Jono Tamrin, Aba Kosim, Cak GP, ini juga ada loh Cak Kosim di sini. Ada Pak Rafiq, ada Mas Agus, Mbak Imnasari, ada Mbak

0: Kemudian juga ada Pak Sugeng Denpasar, Mang Ujang, Koko Zainal, Kalimas, ada Cak Miskan Kebraon, Pak Juno Tamrin, Buat Cak Sugianto Rimbo, Bunda Lili Margomulyo. Terima kasih Mas Irsyad Yoga Vemes. Cak Yoko Senipet, terima kasih Cak Samsul Hadi juga bergabung siang hari ini. Wasik lo re. Ya Allah re, gak bisa bahasa Inggris iki. Ya apa aku iki lek maca iki. Saya Cak Edo ketinggalan mau lagu ya apa. Cak.
1: Tau.
0: Lagu ya apa Cak mau Cak, ya Allah Cak.
1: Kau tetap ku sayang.
0: Oke okay, deh, kau tetap ku sayang. Ya wes matur nuwun, ditunggu habis ini taklik okay. Ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Matur nuwun Cak Edo. Yo, sami-sami, kau tetap ku sayang. Podo Evi ini lo soalnya. Oke, lanjut dulu yang di WhatsApp, Bunda Savitri. Terima kasih, juga bergabung siang hari ini. Mbak Tanti, selamat siang. Dino ini loh mas, saya ini duk Sabtu. Tapi minggu ya apa, ikut tulisannya keliru. Aman. Terima kasih dari Pupangan bergabung siang hari ini. Mau cinta untukmu, cinta untukmu sayang. Makasih Mas Irsa, sehat selalu ya. Matur nuwun. Cak Zainal, terima kasih menyimak. Ada Ambu Kalista dari Bandung, ada Mbah Toibi. Selamat siang, wasik lore. Sabar dulu Bunda. Bunda Solasri, sabar dulu ya. Mau menyapa yang di WhatsApp dulu. Taruh juga Mbah Toibi siang hari ini. Salamnya buat Mia Afsari, Rini Syawati, Ami Wibowo. Buat Elia Gustince, Pak Jono. Ada Pak Wiyoto, Putri Widayanti, Cak Samsul, dan buat yang tugas, terima kasih. Ami Wibowo, terima kasih dari Jakarta, mau setangkai bunga padi. Buat Mia Apsari, Umi Ditretes, Rini Setiawati, ada Pak Jono, ada Elia Gustince, Mbah Toibi, dan Jenny Ine. Terima kasih. Rini Setiawati, mau dua-dua. Salamnya buat Mia Apsari, Ami Wibowo. Buat Abi Roy, buat Mbah Toibi, ada Agustinche, Pak Jono Tamrin. Taruh juga siang hari ini, salam buat Pak Jono Tamrin udah. Dan buat semua sobat kota. Cak Jalwe, Sidoarjo. Selamat siang, selamat bergabung. Lama gak jumpa nih. Terima kasih. Taruh juga Demi Apsari. Mau sebujur bangkai. Salamnya buat Pak Jono, buat Ami Wibowo, buat Rini Setiawati di Bandung, Mbah Toibi. Buat Elia Gustinche, Pak Wiyoto di Pandaan, Abi Roy, di Moker, Yeni Ine, Ratna Restu, Wilujeng, terima kasih. Pak Jono Tamrin, mau cuma satu dari Ayu Soraya. Buat Putri Dayanti, Abi Roy, Cak Samsul Hadi, Elia Gustinche, Cak Miskan. Buat Mbak Toibi, Pak Wiyoto, Rini Setiawati di Bandung. Terima kasih di Andra TV lagi perjalanan. Oh, requestnya perjalanan. Terima kasih sudah bergabung. Ini menyimak melalui on ears, tapi teleponnya... Oke, siap-siap. Terima kasih. Kemudian Bang Inako dari Malang melalui streaming kotafmsurabaya.id. Terima kasih. Selamat siang, Cak. Ke Kenjeran ada Tante Herlin. Selamat siang. Bersama Babang Irsyad, puterin dong Senja Asmara. Salam untuk JCI ini, Digital Land, Esti Mulyati. Kemudian Kak Pratiwi serta Mas Ali yang ada di Tandes. Cak Jumadi, nggih Cak Irsyad tak sambil makan ini. Ya wes. Monggo yang mau gabung 561-1416-567-6923. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Wasik.
0: Wasik lore. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali Mas Irsyad, sehat
0: gimana? Alhamdulillah Irsyad sehat baik. Mbak Ella gimana?
2: Alhamdulillah, udah sembuh ini.
0: Alhamdulillah. Sakit apa, Mbak El?
2: Sakit gigi, Mas.
0: Ya ampun, lebih baik. Bukan lagunya salah ya.
2: Enggak sama. Kalau saya enggak ingin lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau saya ya mendingan enggak sakit semua.
0: Oh iya, pilihan C berarti ya.
2: Kalau sakit hati itu lah, ya iya. Meskipun hanya satu sendok masih bisa
0: benar.
2: Kalau sakit gigi kan nggak
0: bisa makan.
2: Kalau nggak bubur.
0: Oke, jawabannya benar. Pilihan C, tidak sakit semuanya.
2: 100 ya, 100 pokoknya bonus.
0: Nah,
2: baru Mas Irsyad pokoknya.
0: Tak bonus sih langsung lagu apa ini?
2: Iya lah tiba-tiba dikasih lagu. Tak pikir dijak andok, dijak makan bareng tak.
0: Lapo sih, yang ini anduk kan yuk ruwong ake. Engkau yang maring ini, gampang.

0: Wis ta.
1: Kan malam-malam.
0: Heeh. Saman ngomong ngono malah krungu kabeh iki engko.
1: Iya,
0: Mas. Ya iya, wis kalem-kalem ae. Wis lagu sik ae.
1: Heeh,
0: wis lagune apa iki?
1: Lagunya opo iki yo? Lagune iku.
0: Apa?
1: Opo ya Mas yo?
0: Apa?
1: Rindu terobati.
0: Rindu terobati.
1: Iya, rindu terobati.
0: Terobati, siap. Salam buat siapa?
1: Oke. Salam-salam ya Mas ya. Salamnya yang barusan turun Pak Toto, kalian ibu. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan juga ke semuanya aja.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Mas Irsyad lagunya saya tunggu ya. Jangan lupa kalau udah punya calon kenalin Mas Langgi.
0: Gak tahu tiba-tiba kok eri ya.
1: Makasih Mas.
0: Sama-sama Mbak El.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
2: Wasik lo re.
0: Wasik lo re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Sudah makan siang Mas Erhan.
0: Wah sudah dong. Bang Ucok gimana?
2: Sama ganteng.
0: Oh iya.
2: Sama itu orang Prigen ya.
0: Benar.
2: Iya.
0: Betul.
2: Sebelum orang Prigen, orang Kalimas.
0: Sampai jumpa. Betul.
2: Ya betul. Nanti putarkan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Pak.
0: Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Oke deh.
2: Padamu aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Itu dikuplokan simpatik ada, Adela ada, Palapa ada, Pak.
0: Oke deh. Siap. Oke, salam buat siapa, Bang? Hey,
2: salamnya numpang Pak Toto sama Mbak Ela aja.
0: Okay,
2: untuk Bang Ustadz, aku tunggu lagunya.
0: Oklek. Yo, sama-sama. Terima kasih. Ke Blitar ada Miss Anita. Terima kasih. Gimana kemarin pelatihannya? Sukses? Terima kasih siang hari ini dari Blitar juga sudah bergabung. Ada Cak Jalwi dari Sidoarjo bergabung juga. Mbak Gita dari kawasan Tulungagung juga masih gabung. Kemudian Bunda Yanti. Ini masih kamu juga sama Irsya di 88,1 Kota FM Surabaya ya. Dan semuanya belum kesapa. Terima kasih bisa say hi gitu ya. Pak Ade Ali Imron juga siang hari ini bisa ketemu setelah 15 hari nggak berjumpa katanya. Baik, kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore masih ada 1 jam perjalanan. Sabar dulu buat yang belum kebagian on air. Nanti bisa dicoba di 561-1416. 567-6923. Sabar yang kelip-kelip ya. Terus juga di WhatsApp 081750-58881. Wah, siklore.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry.
3: Ambasir, coba minum ini.
4: Hah? Ambasir?
3: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya

0: Niko.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
0: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Lagu karya Pak Haji, Sobat Kota, Roma Irama, dikenal menjadi salah satu lagu yang begitu khas dengan karakter vokal Roma Irama. Lagu ini juga begitu fenomenal, sampai dibawakan banyak banget biduan yang menyanyikan Sobat Kota. Sore hari ini hadir bareng Lilin sama Cak Sodik Sobat Kota. Spesial berarti masih gabung sama Asya di 88.1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Buat Umi Husnia, Kang Mus 74, kemudian juga ada Pak Di Ali Emran, ada Mas Al, dan spesial buat Mbak Gita yang ada di Tulungagung. Selamat sore, menunggu.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit
1: aku. Dulu pernah jualan juga loh.
0: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Apa kabarnya? Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku
2: lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Terima kasih masih gabung sama Arisha sore hari ini di Digoda, digoyang dangdut wasik loreng. Satu penelpon terakhir boleh. Selamat sore, Digoda.
1: Wasik
0: loreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Wasik. Wasik. Ya Allah, Re. Lama enggak berjumpa, apa kabar? Kabarnya wasik.
1: Wah.
0: Gimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Teman Kota FM juga sehat semuanya. Gimana?
1: Mari ngelancar
0: hiburan. Roadshow. Roadshow keliling Jawa Timur. Ya apa? Tugas negara.
1: Ya kan?
0: Gimana?
1: Yang di sana senang, yang di sini senang.
0: Oh, semua menanti. Saya Indonesia Raya, gitu menanti. Kegeeren deh ya, kan apa yang gue iya apa sabar po.
1: Lagi nih.
0: Apa?
1: Sesuatu.
0: Sesuatu.

0: Sesuatu.
1: Sesuatu itu ta?
0: Oh
1: ya wes oke okay, siap siap. Cali Imron, Cah Imron Sadewa ta? Ya, ini duetnya Irsad Yoga dan Sutira iki yo apa iki? Sido ta iki? Sapa sih ngomong? Anu, itu adalah info palsu itu. Oh hehehe, kayak salju langsung turun. Ojo lah, isinan aku lek kon nyanyiku, pemalu soale. Ya Allah, temenan, jangan. Nyanyinya biar Kakak Rani aja. Gimana?
0: Malu nek satu, nek kuadrat.
1: Malu-maluin. Salam buat siapa? Silakan.
0: Salamnya tadi ada Bunda Farha, Mbak Ella ya. Ada Cak Samsuri, Cak Diki, ada Mas Jirvan tadi ya. Ada juga Cak Boleng juga, ada Bunda Mutia, ada Bu apa ya Mang ya?
1: Siapa?
0: Termasuk Mang ya. Lalu aku. Ada Bunda Yanti, Mbak Ina, Mbak Tanti Palalanya juga. Suara aku terus anu ya, nyendat ya.
1: Oh, kalau di sini aman sih.
0: Iya, tapi aku suara aku kan kayak ketoro ya, nek abis nangis ya.
1: Ya Allah, kenapa nangis?
0: Jadi lu banget.
1: Oh alah, lo ngono gak ngomong, yo gak ngerti aku, Duk Cenayang, tidak mengerti isi hatimu.
0: Alah. Sangat tinggi juga, ada juga, siapa ya, gak miskannya juga. Ada juga, yang telepon tadi maaf kata tanpa, ini aku telepon sama keluarga.
1: Oh, siap. Yang
0: telepon paling gak terima, aku ambil keluarga yang maaf,
1: oke. Sesuatunya ini ternyata Ori yang koplo belum ready. Yang lain apa lagunya ya? Jam berapa?
0: Belum siaran sama Mbak Rani.
1: Sebelum siaran?
0: Iya, sama lu sebelum siaran kan lagu-lagu. Sesuatu koplo duet.
1: Oh, yang jam sebelum siaran Mbak Rani maksudnya?
0: Iya, jam 9 tadi lo.
1: Oh, coba nanti saya cek dulu ya. Kalau nggak ada, mau diganti lagu apa kalau nggak temu?
0: Alternatif ya.
1: Ya.
0: Aku rindu padamu.
1: Ya Allah, kok pada sih? Aku rindu padamu. Ya, wes. Terima kasih sudah bergabung.
0: Lagu.
1: Lagu gitu. Aku rindu padamu. Ya. Siap.
0: Ya, apa dari Mbak Ella, Mang? Nek sama apa? Temu pasangan. Ya apa emang Mbak Ella ngomong?
1: Mbak Ella?
0: Iya.
1: Oh, kalau pilihannya kenapa harus apa mau? Pokoknya pilihan C.
0: Tapi lo masih
1: sakit. Pokoknya pilihan C. Nggak sakit semuanya. Ngono.
0: Makasih ya.
1: Ya, siap. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pas lagu ini terakhir kok ya. Cak Jumadi ngapunten cak, meneh yo. Sekarang jenengan gak kebagian lagu kingku daripada gak keputer ya. Selamat sore buat Cak Ari Slamet. Bunda Slamet di Lebak Maturno sudah bergabung. Ada Senario Randy di Ken Kidul. Ada Putri Widayanti juga terima kasih. Selamat sore sudah bergabung. Ada Bunda Fitri, waalaikumsalam. Cak Mustika, thank you. Ada Rinti Tumaides, thank you. Ada Rini, Reni, Rentina juga bergabung dari Medan. Yeni Kartika, terima kasih dari Mama Kori. Kemudian Tumium Virgo, ada Andri dari Batu Raja, ada juga, waalaikumsalam. Kemudian juga hadir sore hari ini Bang Socha dari kawasan Banjarnegara. Cak Aditya Mahesa, terima kasih sudah bergabung. Ada Nova, Cak Samsul Hadi juga bergabung sore hari ini, terima kasih banyak. Ada Red Ratno, Winarko, Saat Budiono, ada Bubu juga bergabung, ada Ripto Swasono. Beritika Kembaran, ada Jafar Jai, waalaikumsalam. Sudah bergabung sore hari ini, Abah Waisel Samplangen, selamat sore. Lindawati Ritonge, ada Bubu juga, terima kasih. Wita Harmoko, terima kasih. Ada Bubu, berita kembare, tadi sudah saya sapa, Waker ECT soalnya. Terima kasih banyak, ini yang lagi merindu. Semoga bisa terobati.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang sudah bergabung di Digoda untuk edisi hari ini Sobat Kota, hari Minggu 2 Agustus 2026. Ini semangat-semangat kemerdekaan sudah mulai terasa di awal Agustus. Dan mohon maaf nih untuk beberapa Sobat Kota yang belum bisa bergabung karena waktunya terbatas, belum 3 jam kayaknya, masih kurang gitu ya. Yang sudah bergabung di On Air, terima kasih banyak. Yang belum sempat gabung, besok bisa kembali bergabung di Digoda jam 12 sampai 3 sore hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, ada sebagian orang yang merasakan pengalaman hidup yang biasa-biasa aja, dan beberapa orang justru merasakan hidup yang rumit begitu sehingga sulit untuk menjalaninya. Setiap kepala punya pengalaman kehidupan yang berbeda, dan hidup Sobat Kota akan bisa menjadi penuh makna kalau kita menjalani hari dengan tujuan yang jelas, ada rasa syukur yang begitu tinggi, dan mampu memberikan kebahagiaan, kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Bersyukur tidak hanya cukup puas dengan apa yang ada, namun mensyukuri apa yang ada dan tetap mengeksplor diri Sobat Kota, apa-apa yang bisa kita punya, potensi-potensi yang diri yang ada tetap kita usahakan Sobat Kota. Terima kasih yang sudah bergabung. Irsyad pamit, ketemu lagi di Digoda besok insyaallah jam 12 sampai 3 sore hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bye.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap
0: di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Ambesir? Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida

0: Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Makin lama, makin saling meluka.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola.

Berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aku pasti menang.
1: Aku lah.
0: Gak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
3: Lalu kasih candu, lalu pergi. Sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, berisik. Opo sih iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hits di radio Kota FM. Ayo

0: hubungan pisan yo, ben rame perangnya.
1: Gak
0: kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota bertahan selama 8 dan 9 pekan. Selangkong yang dinyanyikan sama Farel Prayoga disusul Super Exis dari Novel Syahreza. Sayang banget harus keluar dari deretan Dangdut Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

0: Halo, selamat sore Sobat Kota. Download This Kota FM kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hits selama sepekan Sobat Kota. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2020. Dan program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan atau 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 hingga 7 malam. Sore hari ini barengnya Rishad juga Fama, dan inilah Download This Kota FM New Entry, pendatang baru kita di pekan ini. Anggap aku tiada, Rara Lida.
1: Dangdut New Entry.

Baru cerita tentang perpisahan dalam suatu hubungan yang terlarang Sobat Kota karena menganggap kisah cinta sakit hati yang mendalam karena seseorang yang disayangi justru mengabaikan dan menganggap keberadaannya tidak pernah ada. Terbaru dari Rara. Pendatang baru kita di pekan ini Sobat Kota, please welcome Rara, anggap aku tiada.

Dangdut Hits peringkat 17. Sobat Kota, pendatang baru kedua kita di pekan ini peringkat 17. Gina Rise Gusti dari Gil Caustic Sobat Kota, resmi yang rilis pada Senin 29 Juni 2026. Lagu ini ditulis sendiri oleh Gil Gasahi dan diproduksi oleh GS Studio dengan balutan aransemen musik dari Sony S. Karya ini dipublikasikan melalui kanal YouTube Gil Gasahi dan Gil Caustic Official. Dan hingga program ini tayang Sobat Kota, video musik telah ditonton sebanyak 207 ribu lebih dan menjadi sorotan karena makna mendalam yang dipersembahkan untuk almarhumah ibunda Gil Gasahi. Gina Rise Gusti peringkat 17.

0: kami merdeka, tetap merdeka.
1: Dangdut Hits peringkat 16.

Dikenal melalui ajang pencarian bakat dangdut Akademi 7 Indosiar, Sobat Kota Valen asal Pamekasan Madura dan Mila asal Bogor digadang sebagai pasangan duet paling digemari di kalangan Gen Z pecinta dangdut. Setelah kompetisi berakhir, Valen berhasil meraih posisi juara 2, sementara Mila menempati posisi juara 5. Nah, berkat chemistry yang begitu kuat di antara keduanya, para penggemar menjuluki mereka Milen, singkatan dari Mila dan Valen. Single kolaborasi mereka meleleh bahagia. Pekan ini berhasil naik 2 di peringkat 16.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bapak Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Sobat Kota, kita nantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Surabaya dan yang sewaktu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sobat Kota yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya. Tepatnya di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Dangdut Hits peringkat 15.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.
4: Dangdut Hits peringkat 13.

Gimana sobat kata, lagu jagonya udah keluar belum di 1 jam pertama dari Menatang Madu sama dengan peringkat 12 pekan ini? Lesti Kura-Kura Dolong Perahu berhasil naik 3 peringkat dari minggu kemarin sebagai pendatang baru peringkat 17, pekan ini ada di peringkat 14. Disusul sama Eri Susan sobat kota berkeping-keping yang naik 2 peringkat dari minggu kemarin dari 15 ke 13 di pekan ini. Dan Skip Darboy Gang featuring Hendra Kumbara juga berhasil naik 2 di peringkat 12 dari 14 di minggu kemarin. Nah sobat kota,

0: Karena biar lagu jagoannya terus naik di peringkat dan yang mana? List hariannya ada, Sobat Kota terus pantengin 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Berhasil naik 2 dari minggu kemarin, Sobat Kota, ngenteni dari Super Emak. Pekan ini juga berhasil naik 2, Sobat Kota, di bawah Hendro Sakti Production, disusul sama The Virgin. Ngenteni Sobat Kota dari Naga Suara juga berhasil naik 1 di peringkat 10. Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Dari Musikam Studio, Sobat Kota juga berhasil naik 3, signifikan banget dari minggu kemarin. 12 nih pekan ini udah langsung ke 9, Sobat Kota. Dan di China juga gak mau ketinggalan dengan singlenya Laut Kidul bareng Hendra Kumbara. Juga berhasil naik 2 di peringkat 8 pekan ini sama Wong Cilik. Sekedar Musik, Sobat Kota, berhasil naik 2 di peringkat 7 Dangdut Hits Kota FM pekan ini.
1: Dangdut Hits peringkat 11.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, re.
1: Hari kemerdekaan kita.
2: Dangdut Hits peringkat 9.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
1: Dangdut Hits peringkat 7.

Sobat Kata ada di peringkat 6 nih sore hari ini. Harapan temu dinyanyikan sampai oleh Paul Gayo hadir dengan nuansa musik melankolis yang menonjolkan kekuatan emosi dalam setiap bagian aransemen. Lagu ini kalau yang kuat karya terbaru Paul Gayo ini mempertegas identitasnya dalam menyampaikan lagu-lagu bertema emosional dan romantik. Peringkat 6, harapan temu Paul Gayo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Dangdut Hits peringkat 5.

Peringkat 5 pekan ini Sobat Kota, astaga bercanda. Ceritanya tentang seseorang yang terjebak cinta segitiga. Lagu ini mengisahkan dua orang yang saling menyukai tetapi salah satunya udah punya pasangan. Alih-alih merusak hubungan atau menjadi orang ketiga, dia memilih menahan diri dan bersabar menunggu sehingga orang yang dicintainya benar-benar berstatus lajang Sobat Kota. Peringkat 5 Sobat Kota, astaga bercanda, Akbar Chawai featuring Mingse.

Nuansa reflektif terasa kuat dalam lagu ini Sobat Kota. Sadewa menghadirkan pesan tentang proses bertumbuh, menghadapi perubahan hingga belajar menerima perjalanan hidup apa adanya. Peringkat apa Sadewa Sobat Kota Selawe. Sehat terus, salawase.

Dangdut Hits peringkat 3. Peringkat 3 masih asik nih sobat kota, kita berkopi dangdut bareng Happy Asmara.

Dangdut Hits peringkat 2. Sayang banget Afan harus turun pekan ini Sobat Kota peringkat 1 minggu kemarin. Pekan ini turun 1 sebagai runner up. Afan, oh yeah.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Pendatang baru duanya udah keluar dari awal peringkat 16 sampai dengan runner up kita Yaudia Super Kota. Siapa nih kira-kira yang berhasil menggeser Oi Avan dari posisi peringkat 1 minggu kemarin? Sayang banget hari ini harus berada di peringkat 2. Digeser sama Sri Devi dengan Buta Karena Cinta. Super Kota, lagu Buta Karena Cinta yang dibawakan oleh juara Dangdut Akademi 5 Sri Devi. Ini adalah remake dari karya legendaris milik pedangdut senior Mansyur S. Sobat Kota atau Mansyur Subawanur. Menceritakan tentang pengorbanan mendalam dan rasa cinta yang begitu besar hingga seseorang rela melakukan apa saja demi pasangannya. Tapi lagu ini juga menyampaikan pesan realistis bahwa cinta aja kadang gak cukup untuk mempertahankan suatu hubungan Sobat Kota kalau tidak diimbangi dengan kesadaran dan kenyataan. Bertengger di peringkat 1 dan Dangdut Kota FM pekan ini Minggu 2 Agustus 2026, Buta Karena Cinta Sri Devi.
1: Dangdut Hits peringkat 1, number 1, Fall This Way.
0: Jangan lupa Sobat Kota ikuti terus Dangdut Hits Kota FM, biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan, hanya di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Bye!

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Sama buk gaya hork, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

aku bilang jangan dari Mickey featuring Z ya. Itu sudah membuka lagu yang ada di program Dendang Surabaya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ditemenin Rahma Imaniar sampai nanti jam 9 malam. Cus, kasih tahu sama Rahma lagu mana sih Sobat Kota atau lagu apa? Lagu dangdut ori yang mana sih yang Sobat Kota mau dengerin malam hari ini biar bisa makin semangat beraktivitas, biar bisa juga bikin moodnya Sobat Kota itu bagus. Kasih tahu sama Rahma sekarang juga.

0: Kalau barusan Rama sudah muterin lagunya Sandrina Sobat Kota. Lagu terbarunya itu berjudul Mau Adat Apa. Asik banget lagunya, soalnya hipdut, bisa bikin hari minggu ini juga makin semangat. Apalagi kalau misalkan udah ketemu sama pasangan yang tepat gitu kan. Mau adat apa? Alah, ada Jawa Sunda, apa ini apa itu ya Sobat Kota ya, bisa dibicarakan langsung bareng pasangannya supaya bisa tercipta nanti pernikahan yang diidam-idamkan gitu, atau wedding dreams kalau katanya orang-orang ya. Kalau hari ini, minggu ini mau diputarkan lagu dangdut original idamannya apa sih gitu kan, mau yang lama-lama atau nostalgia, atau bahkan lagu dangdut original yang baru, bisa request bareng Rahmai Maniar. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Nge, Pak. Selamat malam.
1: Apa benar ini penyiar Kota FM ya?
0: Benar.
1: So, salam kenal nge, Mbak Rahma ya ini ya?
0: Iya, ini mas stok lama mah. Iya, dari manaan toh?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya kimawon, Mbak Rahma dan Sundi.
0: Alhamdulillah, Rahma sehat.
1: Sudah makan apa belum?
0: Belum, kalau malam kan barusan datang Rahmanya.
1: Iya, aku wis mari sayur sop.
0: Widih. Waduh, enak masa Allah.
1: Ternyata iming-iming.
0: Wah, gak apa-apa, aku seneng, aku masih diiming-imingi ya sama Pak Rofiq.
1: Ote-ote, Mbak.
0: Ote-ote?
1: Iya.
0: Oh, gorengan nih wakil ya.
1: Tinggal satu tok, makanya aku cuma ngomong, gak tau. Mau gak tau sama gelem, aku lah gak umat.
0: Angel, wes, lah ini, wes. Yeah. Pak Rofiq mau request lagu apa?
1: Lagunya Ida Laila, Mbak.
0: Yang apa itu?
1: Kenangan masa lalu.
0: Kenangan masa lalu. Rahma coba cek dulu buat siapa?
1: Salamnya buat yang baru turun siapa, Mbak?
0: Jenengan baru yang pertama, kan masih saya awal.
1: Pelaris. Saya pelaris lah. Pelaris itu dapat banyak, Mbak. Murah.
0: Apa?
1: Salamnya buat Pak Rofiq di Manuan Wetan dan juga semua pendengar Kota FM yang lagi pantau suaranya Mbak Rahma. Salam sehat semuanya dan bahagia.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Rahma.
0: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Dendang Surabaya hari ini bareng Rahma Iwaniar ya. Ada lagi yang mau ikutan request selain Pak Rofiq dari kawasan Manoan sudah ikutan bergabung ya. Selanjutnya ada siapa lagi? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya sahdu banget.
0: Selamat malam, ada siapa ini?
2: Ini fan lama tapi ini aku baru gabung, Mbak.
0: Oh iya, siapa namanya?
2: Yati Aprilia di Moteng Menganti.
0: Mbak Yati di Menganti, salam kenal ya.
2: Yati Aprilia dulu ini masih ada Mas Roni tuh.
0: Oh,
2: lama.
0: Iya.
2: Gak pernah gabung sekarang, tapi ya tetap pantau, cuma ya gak gabung sekarang. Gabung lagi. Gimana ini Mbak Rama ya?
0: Iya.
2: Salam kenal Mbak Rama ya.
0: Salam kenal juga. Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, ini lagi kurang enak badan.
0: Jangan lupa minum obat, minum vitamin.
2: Ini Mbak Rama ini agak kurang enak badan. Suaranya kok kayak bindeng nih ya, Tah?
0: Loh, iki mas suaranya yang tidak biasa saja. Ben, Sobat Kota kalau gak bosan, mbak suara aku sih ngono-ngono, ngono kan. Sekali-kali aku bedo lok variasine ngono lho ya.
2: Kemarin itu kok tak dengerin suaranya itu kok sekarang kok kayak agak bindeng ini kena flu.
0: Oh iya, ben iku lho ben gak bosen sobat kota e. Oke. Okay.
2: Ini tambah ini ya, tambah seksi suaranya.
0: Lebih suka yang mana lo?
2: yang asli aja.
0: Mudah-mudahan
2: lekas sembuh nggih, Mbak.
0: Iya.
2: Ini saya request ini lagunya Roma yang Nilai Sehat nggih.
0: Roma Irama yang apa?
2: Nilai Sehat.
0: Nilai Sehat yang Roma Irama. Rahma carikan dulu lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk ini Pak Satrio. Ini mungkin teman lama saya dulu ya mungkin. Pak Satrio kalau dengar ya. Terus ini untuk ini Cak Edo yang ada di ini Menganti juga, Cak Boneng juga. Terus untuk Mbak Dianda Tiwi juga ya. Terus untuk tadi Mas Rofik ya. Terus ada Bu Barha ya, terus Bu Sutira juga, terus Mbak ini Ella juga, untuk ini Mas Arjuni yang ada di Bali ya, terus Mas Hafid juga yang ada di Bangkalan, terus untuk semuanya aja ya, Mitra Kota FM tanpa terkecuali, salami persahabatan. Juga untuk Mbak Rama, mudah-mudahan sehat selalu nggih, Mbak.
0: Amin, amin.
2: Rezekinya banyak dan berkah.
0: Terima kasih.
2: Nanti kalau pulang Titi DC, Mbak, nggih.
0: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Malam juga, Mbak Rahma, apa kabar?
0: Sehat. Dari kawasan Madura ada siapa ini?
3: Umi Latifa.
0: Umi Latifa, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah sehat. Nggak kemana-mana ini hari Minggu, Mi?
3: Enggak, mie-nya sudah tua.
0: Oh, lo kata siapa? Masih muda gini. Iya.
3: Request lagu ya.
0: Boleh.
3: Melodinya Ida Laila sama Ahmadi.
0: Oh, Ida Laila tadi sudah keduluan yang lain.
3: Oh, iya, iya, enggak apa-apa. Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah
3: dari Elvi Sukaisi.
0: Sumpah Benang Emas. Rama carikan dulu Umi. Umi, salam-salamnya ya. Mau buat siapa aja?
3: Salamnya untuk Carove tadi yang barusan turun, salam kenal.
0: Yes.
3: Neng Ella, Mbak Neng Sutira, pokoknya fan SB, fan
0: FKS
3: Kota,
0: Kota.
3: Salam kenal. Semoga sehat selalu, Mbak Rahma. Kalau pulang hati-hati, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat. Lagunya Tak Tunggu ada, Mbak Rahma.
0: Udah disiapin lagunya, ditunggu ya.
3: Ya. Terima kasih banyak.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Rama bakal sama-sama sobat kota lagi di jalur interaksi yang lainnya. Kita mau dengerin lagu dulu, datangnya dari Ida Laila. Ini yang benar judulnya seperti yang dimaksud adalah Khayalan Masa Lalu dari Ida Laila. Ini dia lagunya spesial untuk Anda.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Satu single dari Elvi Sukai, si sobat kota Sumpah Benang Emas, sudah Rahma putarkan di malam ini program Dendang Surabaya tanggal 2 Agustus 2026. Mungkin kalau kebanyakan sobat kota yang kalau malam tuh lagi malas makan gitu kan ya. Nah, aku pengen itu makan buah iya, atau pengen ngejus-ngejus aja. Nanti Rahma bakal kasih tahu ya salah satu jus yang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan sobat kota. Tapi sebelumnya Rahma mau angkat telepon dulu untuk sobat kota yang sudah gak sabar kira-kira malam hari ini mau request lagu dangdut original apa gitu. Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam. 0315676923 atau 0315611416. Malah ditinggal notok-notok kayak yang tadi itu ya. WhatsApp kata FM. Oh iya, ada Mas Agung. Selamat malam Mas Agung. Rikas lagunya. Oh, ini mah lagunya koplo kalau enggak salah ya. Gak bisa kalau koplo didendang, bisanya di program, digoda sobat kota. Tapi coba Rahma cek lagi ya abis gini, kalau misalkan bisa nanti bakal diputerin. Salamnya buat Mbak Putri Shalala, ada Cak Boneng, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarawi, ada Cak Edo, Bunda Farhan, Mas Sugeng, Bang Uco, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, ada Cik Hari, Pak Wiyoto, Cici Aini, dan semuanya aja. Terima kasih ya Mas Agung. Sutrisno, halo, selamat malam Cak Sutrisno. Semuanya, salamnya buat pendengar Kota FM aja di seluruh Indonesia ya. Yang selalu di hati juga, minta lagunya Singkong dan Keju. Nanti Rah bakal siapin lagunya. Abu Halim dari kawasan Bangkalan Madura request lagunya Mendamba. Salam manisnya buat Putri Widayanti, ada Bunda Lili, Pak Jonathan Amrin, Imang Esong, buat Rahma Imaniarnya, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Aduh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh punten sebelumnya volume radionya boleh dimatikan dulu. Karena feedbacknya banget banget. Iya. Sudah.
1: Sudah.
0: Kenapa?
1: Sabar dulu sudah lagi. Gak denger rasanya. Tapi saya dulu.
0: Oke, ini dari siapa?
1: Ya,
0: Bunda Farha, iya gitu loh. Tadi kan ke-distract sama suara radionya yang kencang tadi, soalnya feedbacknya seperti itu Bunda Farha. Akhirnya muncul kemana aja? Tangannya
1: yang listrik, ngedemik.
0: Oh iya.
1: Ini radio gitu loh.
0: Gimana ini kabarnya Bunda Farha?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Iya, Bunda Farha, mau request lagu apa?
1: Pertama.
0: Putus-putus Bunda suaranya. Mau request lagu apa Bunda Farha?
1: Terserah Mbak Rahma.
0: Oh, terserah Rahma.
1: Iya.
0: Rahma kasih lagunya Zainul Bashir aja ya. Karena soalnya dari tadi tuh lagunya nostalgia terus.

0: Iya kan? Nah, kasih lagu baru ini loh, untuk selamanya lagunya Owena.
1: Ya, wis
0: Oke.
1: pepeser cerera, wis enak, capek jani enak. Nggak ada yang nggak enak, semua enak.
0: Iyalah. Bunda Farha, salamnya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya, si menganti tadi siapa? Si masih mau?
0: Ada Pak Rofik, ada Yati ya. Di menganti, ada Umi Latifa. Halo.
1: Oh, terus Mas Agung,
0: ya.
1: Mbak Arduli, Mas Ali, Mbak Gianto, Kak Sur, Kak Oba Kosim, Kak Ari, Kak Miterep, Kak Edo, Pak Toto, Pak Gianto, Pak Solihai, Loser, Mas Afid, Kak Kasian, Pak Ujang, Pak Bobetang, Kak In, terus Bang Pak Jono,
0: ya.
1: Pak Eru, Pak Muto, Abang Ardi, Bunda Sutira, Bunda Ima dua-duanya, Bunda Aini, Bunda Katona, Bunda Mami, Bunda Mimi, Mbak Ella, Bunda Samad, Sincer, Aprilia, Mbak Yati, Mbak Lidi, Bunda Lidi. Serta semuanya, salam Sutudura, Selawasi. Mbak Rahma, selalu sehat ya.
0: Iya Bunda, terima kasih.
1: Sama-sama, hati-hati naik pulang.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Farha yang sudah ikutan gabungan di Denang, Surabaya. Rama mau sama-sama lagi buat yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini, kira-kira ada siapa? Oh, terputus teleponnya ya. Lanjut ada Mas Wahid. Selamat malam Mas Wahid Penjaringan. Salamnya buat Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Abi Roy, Mang Ujang, Mbak Zainal, Pak Sugeng, Ibu Sanipa, Cak Boneng. Lagunya Kerinduan aja Mbak Rahma, boleh. Rika Herlina, selamat malam. Request lagunya Saiful Jamil. Yang apa nih? Dingin bete, dingin banget ah. Apa? Nanti Rama cek ya, Mbak Rika ya. Putri Widayanti, selamat malam Put. Dari kawasan Pasuruan, request lagunya Bayang-bayangi Nur Halima. Salamnya buat Abi Roy, terus ada Koko Zainal Kalimas, Pak Juno Tamrin, Imang Song, Pak Wiyoto, ada Mbak Toibi, Cak Miskan Kebraun buat Gotik. Terima kasih. Ada Cak Zainal, Cak Zainal dari kawasan Perak. Salamnya buat Mas Samsul Hadi, Cak Rembo, Pak Deanto, ada Pak Rusdi, Mbak Ika Kresian, Putri Budayanti, Cak Makruf, buat Rahma yang selamat bertugas. Rahma mau putarkan lagunya Zainul Baishar yang terbaru nih Sobat Kota, dirilis bulan Juli 2026. Kalau mau kepoin MV-nya ada di Zainul Baishar Official. Untuk selamanya, selain bisa diputarkan di Denang Surabaya, channel Parikas juga di program Pasar Kota, atau kalau ada di daftar lagu program Tugu Pahlawan, jangan lupa didukung juga. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin?

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Denang Surabaya malam hari ini bareng Rahma Imaniar, sobat kota yang memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original dari masa ke masa, yang baru, yang lama, juga yang pastinya bakal Rahma putarkan spesial buat menemani Anda di malam hari ini. Masih Rahma buka kesempatannya yang mau ikutan bergabung request lagu-lagu dangdut original kesukaannya. Yang pasti Rahma sudah juga akan menyiapkan lagu-lagu yang lainnya yang bisa menemani malam hari Anda. Cus yang mau ikutan bergabung 0315679923 atau 0315611416, silakan kasih tahu sama Rahma lagunya apa gitu. Ya, lagu original ya, kalau malam-malam gini emang enak tuh lagu-lagu yang original, mau yang itu rancak atau bahkan yang melo-melo, yang slow, boleh. Ada siapa yang mau ikutan bergabung? Rahma mau sapa dulu untuk yang ada di WhatsApp. Mbak Toibi, selamat malam dari Kota Surabaya. Mekirim salam buat Mia Fsari di Bandung. Ada Rini, Eli, Ami Wibowo, Pak Jonathan, Pak Wiyoto, Mbak Putri Udayanti di Tretes, Samsul Hadi juga kebagian. Terima kasih. Destiawan, halo Destiawan. Request lagunya, tamu tak diundang. Terima kasih ya. Cak Samsul dari Tretes. Lagunya Nyamuk-Nyamuk Cinta dari Arsaf. Salamnya buat Bunda Lili Margomulyo. Ada Pak Sugianto Rembo, Pak Sugeng dan Pasar, Bunda Rara dari Manuan, Bunda Ede Agustin, Pak Mat Prada, Mang Ujang, Rohim dari Madura, Solihin Bangladesh juga kebagian. Lanjut lagi ada siapa? David, halo David. Mau request lagu Yevita Malaja, selamat malam duhai kekasih. Selamat malam duhai kekasih. Kayak siapa sepit? Lagunya spesial buat Barang Maja Empala. Terima kasih ya, bahagia selalu juga. Toyi Polai dari kawasan Krayen. Lagunya Mawar Mawar Mati Dalam Pelukan. Mawar di Melati Dalam Pelukan. Coba dicek dulu judulnya ya kan. Terus salamnya buat Rahmanya, selamat bertugas, semoga lancar dan sehat selalu aja. Inako lagi streaming, terima kasih ya. Syaiful, benar ya? Oh sorry, Syaifi. Syaifi Dedang Surabaya, selamat malam juga. Aku mendengarkan Mbak. Wah kagem Mbak Rahma, rezekinya cukup. Amin. Abiroy, halo Abiroy. Mbak kirim salam buat Putri Budayanti, ada Mbak Toyipi, Pak Icaro Tamrin, Mas Samsul Hadi, Mbak Miap Sari, Eli Agustin, Mbak Rini Setiawati, Ana Andri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Selamat malam dari Evita Mala, Sobat Kota. Lagunya sudah Rahma putarkan ya, David. Lagi dengerin enggak kamu? Asal aja dengerin ya. Rahma juga mau mengucapkan selamat malam buat semua Sobat Kota yang lagi dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada, juga yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Entahlah ciranya. Oke, Mbak Rahma tak dengerin iki sambal rebahan. Ya ampun, rempeloh-rempeloh. Hati-hati pulangnya. Makasih ya, terima kasih sudah dengerin Radio Kota FM pokoknya. Dea Setiawan, oke. Rahma juga udah diputerin ya tadi lagunya itu. Oh iya, udah diplay di jam 20.04 waktu Indonesia Barat. Kita mau angkat telepon dulu, iya kan? Wah iki wes, wayai wayai. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Denang Surabaya, syahdu banget bersama Gotik ye.
0: Iya. Ya Allah, tiba suaraku tak buanter, ternyata langsung iku. Apa namanya? Langsung
1: apa? Buanter. Ceria.
0: Ceria harus.
1: Ceria.
0: Ya ampun, kuangan aku miss you ngene iki lah Mbak Tanti ya toh.
1: Miss you tutu. Sehat selalu.
0: Enggak usah tak kok gimana kabarnya, sudah mengabarkan suaranya ya Sobat Kota.
1: Iya, sudah ceria-ceria, sehat selalu. Happy selalu.
0: Pokoknya Mbak Tari happy kalau katanya Mbak Tari ya gitu.
1: Aku selalu ini loh salamin Madam Rahma si Gotik loh ya.
0: Iya,
1: selalu, selalu Gotik.
0: Iya. Aku kerungu kok nak buri tapi aku.
1: Iya.
0: Okay.
1: Yeah,
0: mantau di belakang. Makasih loh udah disalamin. Malam hari ini mau request lagu apa emangnya?
1: Meh bahagia dong.
0: Waduh,
1: sudah belum?
0: Belum.
1: Oh, kayaknya.
0: Lah iya. Melayang lagi ya, kawan sama emangnya lagu
1: ya sama si dia dong.
0: Salah ya Allah. Entah. Endel. Yoke. Bahagia sama si dia pokoknya ya.
1: Iya lah pastinya.
0: Pastinya. Coba disalamin si dianya tuh loh, ben makin meleleh gitu kan.
1: Meleleh yang ada di sana. Ya dengerin loh suara.
0: Aku dengerin enggak orangnya itu.
1: Ya dengerin lah pasti dong. Aduh, ya apa? Insyaallah.
0: Salam Miki. Salamnya
1: buat salamnya buat siapa ya enaknya? Buat Bunda Mimi, Bunda Sutiora, Bunda Farha. Bunda siapa lagi? Bunda Fitri. Aditya dengerin enggak nih? Ini si Gotik.
0: Kan.
1: Iya,
0: dorong anak kan kemarin kayak kan lo Mbak Tanti.
1: Iya. Ini ya toh kesukaan nih Aditi. Iya iya.
0: Terus
1: ya udah buat semuanya, buat ini sudah datang tuh belum?
0: Apa?
1: Ini Tante Tari.
0: Tari belum datang.
1: Mbak Tari.
0: Belum datang ya.
1: Ya, jadi di jalan OTW dia.
0: Iya.
1: Buat semuanya yang lagi pantau, lagi dengerin, sehat selalu, bahagia selalu, ya kan? Buat si Gotik, berkah barokah, rezekinya melimpah, lancar sukses selalu.
0: Amin.
1: Happy, bahagia.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Makasih.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih Mbak Tanti, bongbongan yang selalu happy gitu kalau kata-kata ini Tari ya. Seneng loh ya kalau misalkan sobat kata happy, ramenya juga makin happy gitu deh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu
2: banget.
0: Alhamdulillah syahdu banget. Dan pasar gimana kabarnya ini?
2: Duh. Saya nggak di Denpasar.
0: Kok nggak di Denpasar, tak kira no. Mirip-mirip loh sama suaranya Pak Sugeng loh. Ini dari
2: iya,
0: mana? Tak? Iya.
2: Ini dari Sidoarjo aja.
0: Oh, alah, wong Darjo ta.
2: Alah, wong Sidoarjo.
0: Masa wong Darjo iki?
2: Ketemu wong Lida wetan.
0: Heeh, temenan.
2: Temenan.
0: Ga iki mah wong iki. Wong endi kira?
2: Sehat, Mbak Rahma.
0: Sehat, sehat. Aduh, ini kayak pirang tahun lo gak kerungu suara nih. Kamu aku eleng. Tapi di salah ngono lho ya apa?
2: Di salah, lek salah ya opo engko? Dipiji 50 lah.
0: Ya Allah, mbok iki bisi ana apa orek?
2: Heeh. Dipiji ibu tadi dia aja.
0: Eh, dorong anak ada tanda kehidupan kan dan iku.
2: Kan.
0: Iya. Nang ndi ku
2: wong iki? Lagu anu Mbak Rahma ku.
0: Heeh. Dikas apa lagunya?
2: Lagunya Sonia kalau ada.
0: Sonia. Sonia. Salamnya buat siapa? Saya tanya dari siapa lupa aku Rahma. Aku Rahma enggak tahu.
2: Waduh ngida ya lali.
0: Lah iya masa lo sok mencilat nak Darjo makanya aku enggak kira duduk wong Darjo.
2: Jadi ngida wis Darjo.
0: Heeh, cek aduh lo Lida nak Darjo itu lo.
2: Omai ini Lida wetan.
0: Lah ana omai akeh apa jangan-jangan iki?
2: Ya nang priken ya nang Mojokerto ya nang
0: ini. Ya sembon wis karep lah.
2: Jadi Mbak Naya iku hanya ini omai akeh.
0: Kandani kok. Sabar rek aku lali rek ya apa rek rek.
2: Enak KPR gak sama takut Mbak Naya sama Mbak Naya.
0: Ya Allah.
2: Wong sing beti iku lho nomor
0: iki. Ya Allah sekolah iku lho dino minggu iku libur lho ono PR dino minggu to.
2: Gitu ta. Ya bener ta.
0: Ya Allah.
2: Oh iya. Lho iki di sapa be? Si kecil. Bocil dari siapa itu cari
0: kono. Itu? Aku ngerti Cak Slamet Basuki.
2: Si kecil dari siapa itu cari kono. Lho ngutek ngene.
0: Aku ngerti sak jane kalau pengen takok loh. Bener toh Cak Slamet Basuki toh. Malah Cak Mat, Cak Mat.
2: Aditya balik
0: enggak? Ndi duduk. Oh iya Aditya iki ono.
2: Di WA, di WA.
0: Sing ngasih tahu aku lho wong sak dunyo iki lho, chat kabeh.
2: Kayak gini gak kuyen tuh gak ketemu
0: banget. Lah iya.
2: Barak mayang.
0: Lagunya tadi Sonia ya, salamnya buat siapa? Iya,
2: salamnya yang pesan turun, tadi siapa? Yuk,
0: ada Mbak Tanti.
2: Oh Mbak Tanti, happy ya. Selamat malam Mbak Tanti. Juga ada Pak Po, Gedang Pak Sugeng, dan Pasar. Juga ada Bunda Farka dan
0: Mbak
2: Gedang. Wih, bersih Mbak Rahma.
0: Oke.
2: Tak tunggu Sonia untuk Mbak Rahma selamat bertugas kalau udah hati-hati.
0: Makasih. Terima kasih
2: Mbak Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tak ngebut ya rek. Di fanpage Facebook Kota Ehon Surabaya ada Putra Andriansa dari kawasan Jawa Tengah Pekalongan. Nyoman Landung, Klungkung Bali ikutan hadir. Thank you buat Isma. Selamat malam juga. Dari kosan Madura. Gendut Santasa. Monitor Aji salam sehat buat Sesam Langan, Dedang Surabaya. Terima kasih Abah. Hanya rezekinya sudah selalu juga ya. Mbak Reni Rentina. Halo. Dari kosan Medan ikutan hadir. Boleh satu penelpon lagi. Apa di segmen berikutnya aja teleponnya. Se. Sugianto Prima. Penyiarnya Mbak Iya Manis. Masya Allah. Barakallah. Bunda Fitri. Saya selalu Mbak Rahma. Makasih. Ya boleh satu. Selamat malam Dedang Surabaya.
3: Banget.
0: Iya dong, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Malam juga. Yang cantik, yang manis, siapa yang punya?
0: Yang cantik, yang manis, Kota FM yang punya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Gimana kabar ibu? Bunda sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat pol-polan atau tetap wajib.
0: Wasik. Bunda Sutira.
3: Gak salah.
0: Gak salah, bener aku. Alhamdulillah, sehat semuanya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, Mas Mbak Rahma sehat, cuma cik mampet ya.
0: Enggak, ki ancen suaraku ancen tak variasi, Bun. Biar gak bosen iku lho.
3: Ngono ta.
0: Iya. Iya, lho, gak ngas temenan iki.
3: Enggak apa-apa, suaranya bagaimanapun yang penting sehat,
0: ngono. Oh iya, sehat pokoknya ya. Belum. Aku lo diet, Bun. Iki lo anak salam, iki lo apa itu? Oh tadi toh ternyata baru baca ya Rizal. Iya Bunda mau request lagu apa?
3: Sesuatu.
0: Sesuatu, kata. Yang ada di hatiku. Sesuatu yang duet. Coba Rahma cek dulu ya.
3: Soalnya aku tadi minta nang Mas Irsa dari ini Ori.
0: Sesuatu Imran Sadewo featuring Vijayanti Mala tuh ta?
3: Betul.
0: Oh banyak. Iya benar, iya benar original di Dendang. Salamnya. Iya, iya.
3: Salamnya tadi yang baru jam turun ada Mbak Tanti Happy. Selamat lebar. Iya. Ada juga Kak Rimbu Giantonya juga, Kak Sur, Kak Bonan, Bunda Mujiati,
0: Bunda
3: Farha, Mbak Ngadungli, IKBAI,
0: Selat
3: Lagwin, dan Ciputer ya.
0: Oke, okay, tak puter mari ini ya.
3: Untuk Mbak Rahma sehat selalu, bahagia selalu,
0: amin.
3: Rezeki melimpah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalai bahagia dari Mila DA7 featuring Valen DA7. Ini dia spesial untuk Anda.

gagas kurap, jamur dan kutu air aja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang

Mengulur di tangan, melatih di pelukan, dari Nais Larasati, Sobat Kota ya. Sudah Rafa putarkan di Dendang Surabaya malam hari ini. Semoga bisa menjadi sahabatnya Sobat Kota dimanapun Anda berada, di semua situasi, kondisi ya, di sana, di sini, di situ pokoknya. Yes, jangan kemana-mana. Yang suka sama lagu-lagu dangdut, etnik ataupun campur sari, koplo, sing daerah atau etnik Sobat Kota, gending-gending. Nah, setelah ini ada program Caning Campur Sari Koplo Gending Kota FM yang siap juga untuk menemani malam hari Anda bersama Ibu Guru Tari Ning Chat. Sudah datang orangnya. Rafa Imanir pamit, happy weekend semuanya. Bye-bye.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nam-namanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Neng campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Neng campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih di Kota FM, dangdutnya Surabaya. Segeng talu lor-lor dolor. Alhamdulillah ketemu mana lor. Pokoknya jam songo galutan. Tiga semuanya ya. Caneng campur sari koplo di Kota FM. Yoiki. Iki lo Tari datang lagi. Sing paling manis sekali ya. Nggih monggo tak tunggu gabungannya dulur-dulur nggih seperti biasanya. Wis kok sungkan-sungkan. Nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Walu walu koma si Cikot FM Denunya Surabaya. Dulur sehat nges doyo. Alhamdulillah seweneng aku nek. Kurung kabare dulur-dulur ki podo sehat, seger waras, nyambut gawe lancar lho. Minggu-minggu nyambut gawe saya ngeri lho. Kan ono sing nyambut gawe dina iki minggu ya tanpa henti ada ngono lho. Ya, gak apa-apa aktivitasnya setiap hari ya. Iki ono ya kan. Sing kebanyakan kan libur ya, alhamdulillah bisa menikmati hari libur karo keluarga. Ben tambah bahagia. Tambah bahagia mana ya gapung nangane caning. Campur sari kabel kedengar FM yegi yegi yegi. Tau terputus. Monggo bisa gabung lagi. Nek pas kula ngeten iki lho nggih, ngoceh ngeten iki jenengan telepon, ya ta. Lah nek pas lagu nggih, ngapunten ndak ada yang ngangkat, ngono lho. Caning.
1: Caning. Campur sari koplo gending kota SM yoiki yoiki. Halo,
0: halo juga kula sinten nggih, kula sinten mbah,
1: sudah sak baca kenapa yeah.
0: Kula sinten mbah,
1: oh si Mbak Joget alas Mbak Tari ya, gak salah. Oh ya tuh, kok aku seneng ini. Aku kerungu guyu kalau itu kok apa gitu.
0: Untung lho lah iya. Wis apal saiki. Sale nang ngarepe telepon iku wis di anu dicatet jenengku. Nek jam 09.00 dalu jenengku. Engko nek jam apa iki jeneng jam 07.00 dalu siji maneh. Ya toh, awan siji maneh.
1: Mari Isa, Mayan Isa, Selunggung yang akan diacarai. Diacarai wong loro itu, Mbak Rani, Mbak Sopo, Mbak Tari. Salah satu, satunya masuk, satunya besok.
0: Sandingannya apa Mbak?
1: Kenapa?
0: Sandingannya apa Mbak? Cemilannya apa biasanya? Pakai cemilan apa enggak?
1: Untuk cemilan tapi saya enggak alot-alot.
0: Oh, apa bubur?
1: Ya, semacam lah itu.
0: Iya.
1: Cocok kayak camilan ibu tua.
0: Iya, jenang loh ya, Mbak.
1: Iya.
0: Iya, Mbak.
1: Dari atas.
0: Oke, alhamdulillah, Bang Estuni pun, Mbak Channel juga ya.
1: Saya harapan saya mudah-mudahan demikian.
0: Iya. Amin.
1: Hutan, enggak, selama ya.
0: Enggak. Enggak mbak, terang benderang.
1: Bangkalan tadi dari jam
0: hujan
1: 2 sampai jam 3.
0: Hujan mbak?
1: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Ya,
0: seneng ya rek.
1: Agak
0: berarti rada sewajuk ya mbak? Apa nih?
1: Ya, itu dia. Neng, aku pengen aku ikut tapi judulnya lali.
0: Apa?
1: Bedo jalan apa apa?
0: Apa tuh mbak?
1: Judulnya lali.
0: Judulnya apa?
1: Itu lali, enggak lho. Itu lho, aku mau cokoran mbak sarungan. Sopo itu terus. Awakmu belanja mbak dasteran, enggak salah. Sairnya salah satu itu.
0: Mendung tanpa hutan mbak. Mendung tanpa hutan, ketemulan kelangan. Apa kiseng tiarani ngono
1: pengin dengerin lagu itu
0: ya
1: sekali dua kali enggak apa-apa
0: ya. Oke
1: oke ya, salamnya untuk semuanya aja kayak ini enggak terlalu suwe. Untuk yang kenal salam apa, mudah-mudahan tambah kenal lu, tambah akrab. Yang enggak kenal salam kenal kok kita. Ya Bangkalan Madura, sing ngrungokke selamat malam. Salam tak salami, sing gak ngrungokke percuma, ada kopeng.
0: Loh, mendengarkan semua ini, Mbak. Kalau jam 9 sudah standby semua.
1: Ya. Ini saya pernah ngasih tahu nih, mudah-mudahan monitor, kalau monitor pakai telepon, pakai anu. Bapak Mono ya. Di Kaskel juga Bangkalan. Senang itu lagu-lagu apa campur sari.
0: Oh iya, alhamdulillah. Bapak siapa tadi?
1: Pak Mono.
0: Pak Mono, selamat malam. Mana krungu suaraku langsung nyetel. Lho jenengku kok dicelok iki sapa iku rek ngono.
1: Iya, Kaskel Bangkalan.
0: Kaskel?
1: Kaskelku Perumahan. Soalnya Bangkalan. Pak Mono itu ada dua kalau enggak salah.
0: Oh iya.
1: Yang bukan Kaskel itu. Oh,
0: Pak Mono 1, Pak Mono 2.
1: Pak Mono kecil, Pak Mono cilik. Sing luwih cilik boleh anake.
0: Situ eh Pak Moge, situ eh Pak Mocil.
1: Moli, Pak Moli, Pak Monoli. Ya mudah-mudahan mantau ya, tahu gitu. Ya itu aja dulu neng.
0: Oke. Yeah.
1: Tempat mengurangi rasa hormat untuk Neng Tari.
0: Yeah.
1: Juga untuk kota, mudah-mudahan kota tambah eksis.
0: Alright.
1: Ya, aku seneng-seneng aku nek ngomong dulu. Ya, oh, white. Yeah. And next time, can you watch any? Pedot-pedot.
0: Pedot-pedot, Mbak. Sinyale, Mbak. Sayang pedot-pedot.
1: Jo. Ya, wis. Anu piye, Mbak? Mendung sama hujan.
0: Mendung tanpa udan.
1: Mendung itu ya adem gak apa-apa.
0: Iya.
1: Dimulani bahasa kuyuk.
0: Oke.
1: Ya wis, salam satu semuanya. Seperti biasanya, yuk.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk neng tari matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Cukup beras. Kayak ngeliwat neng. Ojo tumpen deh kayak nang banji ini.
0: Iya, cek ya bah.
1: Tunak no waras lan selamat. Muka-muka kacak rezeki ini. Doyo, pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, langsung mohon mendung tanpa udan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya.
0: Oh, biswo. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat

0: imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Masih Jiko FM dangdutnya Surabaya tak serangan training bias ke honten saning campur sari koplo kening kota FM yoiki masya Allah alhamdulillah dan pokoknya ya tembang-tembang sing berbahasa Jawa ke tembang-tembang etnik ngono saya kisah macam-macam ya terus yo sing marai lebih meriah lagi itu penyanyi sing spesialis memang tembang-tembang Jawa ya, lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah. Tapi juga saiki penyanyi-penyanyi dangdut sing papan atas ngono iku ya, sing terkenal. Iki padha apa iki mencoba musik baru ya iki, ya, lagu Jawa. Ayo iki malu. Iki mau suarane sapa ayo. Suarane sapa ning ring? Lah iya, suarane kan ya tidak asing lagi gitu. Penyanyi dangdut terkenal gitu, Eri Susan. Iki mau sing nyanyi ya, judulnya Lilo ya. Lah iki mengepakkan sayap, melebarkan sayap. dirilis iki lagune judulnya Lilo nggih. Tinggal ndasa setunggal Juli kalau wingi. Ono nggih, masyaallah. Dan iki kan ya hal baru nggo bagi penyanyi dangdut Eri Susan. Biasanya kan ya lagu-lagu dangdut ngono iku kan ya. Iki bagi mencoba genre baru. Ya enak yo an yo lagune. Melu mendayu-dayu jen disimak ya dirungokne pas dalu-dalu ngene iki. Ya tau karo nyokot gedang goreng. Jan mantep. Gak kurang gede tulisane. gak kurang cilik ta iki. Ya tau. Oh no. Jadi lagune Mbak Eri Susan iki mau ya. Tak celuk Mbak Eri ya. Soale kan ya apa iki ning gone acara Tampur Sari ya. Iki kan Lilo nggih. Lilo iki pokoke tentang percintaan ngono iku lho ya. Dadi sebuah pengkhianatan masyaallah ya dalam sebuah hubungan. Nah, kita saran semene iku dangdut-dangdut pop-pop ngono iku lho ya. Ya iku mau terus mendayu. Dadi emosine pendengar iki yang mendengarkan ki koyok kedudut ngono ya. Ketarik ngono ya kan. Ikut merasakan, merasapi lagu-lagune iki mau, lagu Lilo iki mau. Ya kan? Tapi memang ya iki gawe bentuk apa iki jenenge pengingat juga gitu. Wis pokoke wis apa iki dililakno ya, Lilo rela, Lilo kan rela to. Wis dililakno ae sing wong sing istilah toksik ngono ya. Hubungan toksik ya, hubungan yang tidak bermanfaat gitu, akeh mudorote ya. Ngono lho ya. Iya kan? Mbari apa iki ngare sedih ngono. Iya kan sebuah menjalin sebuah hubungan relationship ya di antara dua manusia, iya kan? Berbeda karakter, berbeda apapun itu berbeda ngono iku. Kan harusnya itu kan menyatu, ya saling melengkapi, bermanfaat juga. Wes pokoke dari segala segi positif lah ya. Tapi nek terus mari ngono gak ono manfaate, merugikan, nggarai sedih, ki opo? Nggo opo ngono iku? Ya kan, mumpung durung ke arah yang lebih serius, tadi harus dililakno wae, gitu. Wis gak usah terlalu bersedih, terlalu dalam, ya. Wis anggap aja gue pengalaman, diambil hikmahnya saja, ngono iku. Insyaallah nanti ke depannya, seiring berjalannya waktu, ya sedih pasti, ya kan. Menangis, pasti, ya tau, getuni. Iya tentu saja. Tapi ya gak usah sampai ke delarung-delarung itu berlarut-larut ngono iku ya, terus-terusan. Iya kan, itu mengganggu aktivitas ngeribeti apa iki kehidupan ngono. Ngeribeti dalan, gitu. Ngeruwet-ngeruweti. Ana, wis pokoke harus semangat ya, dilelakno ae ben Mas gak karo kuwi ora apa-apa. Ibarate ngono nggih. Nah, insyaallah nanti kedepannya dapat yang lebih baik lagi, terbaik ngono lho ya. Kudu semangat ya. Ya, sekarang lebih seperti itulah. Aku kok malah ngomong akeh to ya. Iya nggih. Oh, periri lah ya ngono iku lah ya. Nggih.
Ingin maturan sangat dilar-dilar ngasamun bergabung bersama kami. Ono cak aku bebek kali santri. Masya Allah, jan salam iki bendino yus iki ya yang ngasih disalami. Dicopas ya. Tak jubuk tekan gini ya. Salam Bang Eros, Bang Agus, Bang Arsuli, Mang Ujang, Mbak Eka. Mbak Eka iki sapa? Bang Tejo, Mbak Ika maling, Bunda Farha, Bunda Hani. Terus sapa maneh? Cak Zainal Kapal Keros. Salam Pak Dianto, Cak Rimbo Arista, Cak Samsulati, Mbah Zainal. Mas Misbah, waalaikumsalam kakak penyiar dari Mas Misbah Purbalingga hadir. Nggih Bunda Ani bohai. Lembur Bunda, minggu kok lembur to, Bun? Cak Yoko sini pertegal. Terus Cak Aditya yang mau salami kanggo Mbah Zainal. Ha Mbah Zainal. Nggih. Lanjut, cinta malah pada telepon on air 031-561-1416 dan 031-567-6923. Mangga. Ege. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Atari, cantik hadir medanya. Iya. Semangat bertugas, Mbak. Iya. Salam sehat selalu. Amin. Please not ketut, cukang dalu kak tari yang cantik. Makasih. Gianyar Bali hadir, matur nuwun. Tenor Holly cukang dalu mau Jakarta hadir. Salam sedaya kemauan. Cak Aditya salami pers pokoknya. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Sehat selalu neng tari. Terus anak Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleh Koko Panglan hadir. Terus anak Cak Indra Sena hadir. Cak Ning, matur nuwun. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam sukeng dalu cahayu lepak hadir salame kagem sedaya kemawon pamendangan kota pempres cahayu sukeng tugas lan sehat selalu amin matur nuwun nggih Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara saking Banjar Negara Jawa Tengah Nyawiji ngantos pura ning Adicara Dimas Pemot sehat selalu Mbak Tari nggih amin jenengan juga nggih. Heeh, posisi di mana ini Mas Dimas nggih? Selalu setia dengan kota Ebam. Alright, yes. Matur nuwun sangat nggih. Lanjut malih. Lanjut lagu mana ya? Oh, enak kok ya amene. Aku gak telepon sik ning ri. Apa? Minggu-minggu ngene jan awak ora rasane kok disampir ne lho. Tenan kan iki ku awak ta pemean ngono ya. Ket always so mau keliling ya. Ngajak bocah-bocah iki lho. Jaluk apa iki jaluk? Jaluk renang. Jaluk nang emol ya. Iya anak buy one get one. Iya jane ya rame mangga lali janjine.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Telur tas wonten sak ning campur sari koplong ning kota FM. Yoiki. Alhamdulillah matur nuwun sanget nggih. Kaya kata sanipun monggo disambi mempersiapkan segala sesuatunya nggih. Siap-siap nggo aktivitas benjing apa sing perlu digowo nggih to. Mbok menawa ana apa iki jenenge garapan sing durung rampung, sesuk kudu digowo, sesuk kudu rampung nggih. Karo disambi midhangetaken Cak Ning.
1: Cak Ning. Aku ini semari mlebu tak durung ya.
0: Wis. Monggo mandhap malih. Waalaikumsalam. Lah yes nggih. Monggo ingkang kalau ngidereng on air. Yes, 5611416. Caning
1: campur sari, goblok gendeng, kota FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Ibu Tari.
0: Sugeng dalu Bapak Sugeng. Engkang.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah sae-sae kemawon. Kados pundi panjenengan pawartosipun?
1: Pulangnya tetap SWS, Mbak Tari.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat. Tetap kan lebih wangso saking kantor.
0: Alhamdulillah. Lancar?
1: Alhamdulillah.
0: Makaryone.
1: Lumayan.
0: Alhamdulillah. Lancar.
1: Ini sayangnya aku lah terima amplop, Mbak Tari.
0: Ngaten. Tapi isine. Bunda.
1: Amplopnya rene.
0: Isine kan sing ditampi.
1: Isine wae amplope rasane.
0: Lah nggih, sing ditampa isine pancene itu amplope.
1: Mbak Tari nampa amplope.
0: Mboten nganggo amplop kok kula.
1: Ora nduwe amplop apa.
0: Mboten nganggo amplop wong ditransfer kok. Lah nggih, ya kok amplop apa?
1: Saiki kuno di amplop iki. Ditransfer.
0: Kendan niku. GTF. Nggih Pak, monggo tembangin apa?
1: Tembangin dadi ati Mbak Tari.
0: Nggih. Monggo, salam.
1: Salam kagem Bang Uca, Mas Aditya, Mas Heru, Satu Gedang, Koko Aim, Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Sinten mrene nggih. Mbak Putri Wijayanti nggih. Mbak Samsulati, terus Dede Widya, terus Mbak Sintil, Neng Tanti Pumpungan, Mas Jumadi, Mas Edo, Mas Ali, Mas Olikin Drosol, Mbak Aprilia, Bunda Slamet, terus Pak Slamet, Pak Satrio Basuki, terus terus saya mawon Mbak Tari.
0: Nggih, Bunda.
2: Dipun kabari.
0: Alhamdulillah saya jenengan ge sehat, Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kok dereng sare to.
1: Lilir.
0: Alhamdulillah masyaallah.
1: Nabi kula nembe masuk. Nabi Bunda pun lilir Mbak Tari.
0: Nggih, kancilen biasane.
1: Mboten temuteng kantor.
0: Nggih. Nggih, Bunda, sehat-sehat nggih.
1: Matur nuwun nggih, Mbak Tari.
0: Nggih, sami-sami, Pak.
1: Nggih, kula aturi pinarak mangke.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Lajeng sinten malih badhe on air monggo 0315611416. Dan 0315676923. Pinara wonten telepon WhatsApp nggih saged 0817505881. Nggih, Facebook-e Kota FM monggo pinara nggih saged jempol tok nggih saged. Nen penake ya komen, ya jempol ya komen ya. Aku pantau. Aku hadir. Nggih. Lanjut Pak Syaifi. Kerabat jegung ya, salam kagem sedaya kemawon ngono jarene Pak Syaib. Ning Tara. Cak Rizal Pratama segendelo ning apa to? Apa to ning tari, ning tari. Ah, apa Cak Rizal? Cak Rizal. Ya iki, ya iki, ya iki. Buah apel warnanya merah tapi enggak manis karena manisnya ada di studio yang pakai baju merah. Salam buat Mbak Ika, Cak Aini, Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Fitri, Cak Kianto, Pak Pop Pisang, sedoi kemawon Mbak Tari, jangan lupa maam jaga kesehatan ning tari. Cuaca semakin malam cerah, banyak bintang bersinar. Cuma satu yang bersinar, banyak gadis yang cantik, cuma Mbak Tari yang cantik. Iya, iya, iya. Cak Ning.
2: Campur sari.
0: Yes.
2: Kukung.
0: Alright.
2: Kota FM.
0: Yeah.
2: Ya iki, ya iki.
0: Ya, ya iki, Pak Suparti. Datang lagi. Dari Probolinggo City. Sehat Pak.
2: Probolinggo Desa. Alhamdulillah.
0: City ini ku Pak, kota Probolinggo. Asar Pak, saya adem Pak.
2: Sempat gerimis mau.
0: Oke, masya Allah, alhamdulillah. Yeah. Surabaya kok durung ya? Durung paling. Tambah wadem lah nangkau nolaan. Oke Pak.
2: Oke.
0: Oke, sehat ya dengan?
2: Rasa pilek
0: gitu. Tapi gak apa usum kok Pak. Usum ya. Waya tampil
2: kayak. Usum liane ngono Pak
0: tadi. Kayak dia
2: usum pilek.
0: Diobati lah apa nanu. Ini ku anu kekeselen Johan Pak. Masih lembur tak Pak jenengan?
2: Gak, yes, batal liar-liar
0: gitu. Iya, minggu-minggu ya waya istirahat. Oke, berarti harus banyak istirahat. Gitu. Makan yang banyak gitu. Itu bisa meningkatkan imunitas ya. Ngono. Nggih, monggo tembangin apa?
2: Nggih. Uga-uga
0: wae. Uga-uga. Nggih. Oke.
2: Salame Gus mawon.
0: Yo.
2: Matur suwun Bandari.
0: Sami-sami. Ndang sehat nggih, Pak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparti Probolinggo City. Sudah hadir. Gimana terus? Lanjut sinten malih siapa lagi yang ingin bergabung lewat telepon on air? Yes, ya. Yeah. Kok mana ya disambung ya? Ya, oke. Ini langsung mawon Dati-ati.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum.
3: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.

0: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
1: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
0: Mbok, ya apa sih?
1: Duh, males aku.
2: Emang kalian requestnya di mana?
3: Di radio iku lho.
2: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
4: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

telur ya. Jan, penak toh? Dan ya diatur ya. Matur nuwun sanget, sampun pinara. Lho nak Cak Wahyu kalau Cak Wahyu wongker apa? Apa iki? Wongker apa dari bidang ngetakan kalau sambi kalau istirahat mantun rampung kerja bakti menghiasi kampung. Masya Allah. Ya piirek, kerlap kerlip ya. Gelap kerlip hiasan lampu. Terus apa iki? Campur sari kepala kedengar TFM, yaiki, Bu Guru Tari. Pengen request nge, salam kagem sedaya keluarga besar FKS Pers, pokoknya tanpa terkecuali nge. Cak Wahyu, wangker nge. Karo istirahat nge, karo apa iki jenenge tetangga kanan kiri ya. Nge, alhamdulillah, iya iki wis mulai menghias kampung ya. Jadi kok apa iki dihiasi nge, macem-macem hiasane. Ono sing jelas iki mesti lampune ngono kelap-kelip ngono iku ya. Wes macam-macam jan, unik-unik ngono ya. Meriah banget ya alhamdulillah. Lah iya, wadhe kari meneruskan ya kan kari apa iki jenenge menikmati kemerdekaan gitu bayangno jaman biyen, jaman penjajahan kaya ngopo sorone gitu. Bersyukur ngono lho. Kita harus bersyukur, sangat bersyukur sekali hidup di zaman kemerdekaan gitu. Yes, pokoknya sebisa mungkin sekuat tenaga gitu membangun bangsa dan negara ya. Ya yes, karo bagi dungo ya, minimal dungo nih sing api-api pi ngoten nggih. Matur nuwun ingkang sampun pinar wonten Facebook sugeng dalu lanjut nggih sekedap. Ingkang sampun kita jempol matur nuwun. Sinten malih niki? Aha, sugeng dalu saking Cak Ainul Jaya Service. Mbak Tari inggrese hadir nggih, monggo pinarak. Bang Pai Mantulangka, Mbak Tari ikut merapat ya. Waalaikumsalam kawasan Pamulang, monggo. Kanca-kancane sita kabeh pinter nggih. Cak Puji Ork Kulon Telon hadir. Sinten malih Mbak Tumim Virgo hadir saking Medan. Matur nuwun. Mas Senero Rendi Kayen Kidul Kediri Utara mampir nang Tari monggo pinara. Cak Sutartong, waalaikumsalam Mbak Tari. Cak Ning warga Sawo tetap hadir. Salam seduluran mawon nggih. Salam sukses selalu ya. Amin, makasih Cak Sutartong. Aha, lanjut sinten iki? Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tri semangat malam Senin nggih. Merdeka. Matur nuwun. Lanjut beli sojena ketut. Cak Wongga Prasetyo, sinten malih? Cak di Tokyo, where is Japanese? Waalaikumsalam Jogja hadir. Lanjut malih niki sampun. Sekedap sampun, iki sampun, ini sudah. Alright, berarti kembaran tamu Ramadan City. Makasih Mbak Tari, salam sehat dan bahagia. Oke, lanjut niki. Aha, sampun. Pak Ripto, sugeng dalu Pak. Waalaikumsalam, pakal gabung ya. Salam hangat, sedaya konco-konco kota FM. Neng Tari, neng Tia, sugeng tugas. Bukitan sepinar dengan segar korosan, amin. Matur nuwun. Sinten malih, niki sampun ya. Oh, yes. Tebang malih monggo langsung mawon caping gunung nggih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

8,1 juta FM dan yang Surabaya Matron sangat dulur ngasaun bergabung ya. Pawonten mobil untuk lentak klentuk lada tersalah-salah kata lagu-lagu terus sering terputar. Nggih benjing saged request malih. Oh Mbak Ika. Pulangnya hati-hati Mbak Tri Ayu nggih matur nuwun. Mbak Ika gresian. Yes, stay kemon matur sangat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Warna koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Ciku.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda.
1: Masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995.

0: Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet?
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.